0: jadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas bagi One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Kalau untuk merah putih, kita harus terima dan nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
4: Kita pas siapa? Pak
3: Seskap.
4: Pak Seskap.
5: Apa katanya, Pak?
4: Terus jawaban dari pertama kali Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
3: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak. Dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak, tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri. Kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Kemuju di Sentoso Tanubowo, serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta, Sudandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
6: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kalau dengan adanya, Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi, sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Nah, kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
9: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simarimare.
10: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan Benang Bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer Benang Bintik di Palangkaraya, Anto, menilai Benang Bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
0: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan Benang Bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
5: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu.
10: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
10: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
6: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
14: Ini merupakan amanah baru ya, tambahan. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita, Polugri kita juga jelas, Pak Sartif yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Diono yang sekarang jadi Pak Menko.
13: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
15: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
13: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armana Tanasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
12: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini, Armana Tanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Kim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Christian Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk 5 kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Cuaca.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, kami akan memberikan informasi cuaca pagi hari ini akan disampaikan oleh Bang Angga Dirta. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Pagi, apa kabar Bang Angga?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Iya, di edisi Sabtu Bang ya, 3 Oktober 2026. Untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh hari ini seperti apa Bang?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkara cuaca. Terjadi hari ini bertepat dengan Sabtu 3 Oktober 2026. Secara umum pagi hari ini kami mencatat adanya peningkatan curah hujan untuk wilayah Aceh, sehingga pada pagi hari secara umum wilayah Aceh dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari ini kami sudah memantau adanya peningkatan hujan, artinya pada siang hari secara umum wilayah Aceh terjadi hujan. Intensitasnya ringan hingga sedang merata di wilayah Aceh, baik itu di wilayah pesisir barat, mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan hingga ke Aceh Singkil, begitu juga untuk wilayah tengah, Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo, Sulawesi Tenggara, dan sebagian Aceh Utara, yaitu wilayah Aceh Utara, Lok Semawe, dan sekitarnya. Itu pada siang hari kami perkirakan terjadi hujan, intensitasnya ringan hingga sedang. Sementara untuk Banda Aceh, Aceh Besar sendiri, ini kami pantau potensinya masih ada namun hanya hujan ringan untuk wilayah Aceh Besar. Kemudian menuju pada sore hari ini potensi hujan kami pantau terjadi peningkatan yang cukup tinggi dan merata di wilayah Aceh, hampir seluruh kabupaten kota wilayah Aceh pada sore hari terjadi hujan, intensitasnya juga bervariasi mulai dari ringan hingga lebat. Khususnya untuk wilayah tengah ini kami pantau potensinya cukup tinggi dan berpotensi hujan lebat untuk wilayah tengah. Sementara untuk wilayah lainnya itu dalam kategori ringan hingga sedang. Dan ini juga masih berpotensi berlangsung ya malam hari. Artinya memang hari ini dibandingkan kemarin potensinya cukup tinggi, mulai dari siang hingga sore hari merata dulu aja terjadi hujan. Gitu Bang.
1: Baik, untuk informasi arah angin dari mana ini Bang hari ini?
2: Baik, untuk angin sendiri hari ini masih dominan berasal dari selatan hingga ke barat. Kecepatan juga dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Namun perlu kami informasikan, kami himbau, karena saat ini kita BMKG dan khususnya untuk wilayah Aceh sudah memasuki musim transisi menuju musim penghujan. Untuk wilayah tengah sendiri, yaitu wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya, itu kami menangkap adanya potensi adanya puting beliung, sehingga kepada masyarakat kami untuk lebih waspada, lebih berhati-hati. Kemudian juga karena biasanya angin ini akan berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat kami laporkan khususnya hari ini, dan juga karena hari ini bertepatan dengan hari libur, khususnya penyeberangan Bandar Sabang hari ini kami pantau masih cukup baik. Gelombangnya dalam ketinggian tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 1,25. Ya, ini dalam kategori ini aktivitas pelayaran ataupun penyeberangan masih cukup aman. Kemudian lintas barat sendiri, baik dari Cawang Sinabang, Melabuh Sinabang, ataupun Labuan Haji, itu kami pantau sedikit lebih tinggi, yaitu dapat mencapai maksimum hingga 2,5 meter, dan ini sudah seharusnya menjadi perhatian untuk atas pelayaran, untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati. Kemudian juga untuk perairan Samudra Hindia Barat Aceh, ini gelombangnya kami pantau lebih dari 2 meter, dan ini sudah menjadi warning untuk aktivitas nelayan. Mengimbau kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan untuk lebih waspada di perairan Samudra Hindia Barat Aceh karena potensi peningkatan gelombangnya cukup tinggi. Begitu Bang.
1: Ya, untuk wilayah barat ini cukup tinggi gelombang Bang ya.
2: Benar.
1: Baik, ada himbauan Bang untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini?
2: Baik, khususnya kepada masyarakat karena memang hari ini mulai dari siang hingga sore hari secara umum wilayah Aceh keseluruhan kami pantau hampir merata wilayah Aceh terjadi hujan. Kami himbau untuk lebih waspada dan lebih memperhatikan sekitar karena biasanya hujan akan berdampak terhadap pengurangan jarak pandang. Masyarakat yang berkendara kami himbau untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati. Kemudian juga masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor ataupun daerah masih dalam pasca pemulihan ataupun daerah rawan bencana meteorologi, kami himbau juga untuk lebih waspada kembali karena peningkatan hujan ini akan cukup tinggi dan durasinya kami pantau juga cukup lama, mulai dari siang hingga sore hari dan sebagian masih berlangsung hingga malam hari, sehingga kami informasikan masyarakat untuk tetap siaga dan tetap update informasi kami keluar secara resmi baik dari sosial media kami di info BMKG Aceh ataupun melalui website kami di bmkg.id. Begitu Bang.
1: Baik, terima kasih Bang Angga Dirta informasi cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi dari Prakirawan BMKG, Bang Angga Dirta di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di hari ini, maupun mungkin aktivitas pelayaran ya, atau yang ingin menyeberang ke wilayah Sabang atau juga ke wilayah Barat. Semoga informasi ini bermanfaat. Baik, selamat pagi untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di pagi hari ini. Cuaca cukup baik ya di pagi hari ini, Kota Banda Aceh. Hari ini cukup cerah untuk memulai aktivitasnya. Selamat beraktivitas dan tetap bersama kami di 97.7 FM.
0: Info cuaca

organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Masih menemani Anda di pagi hari ini pendengar dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami persiapkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini pendengar. Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada Agustus 2026 mencapai 74 juta US dollar, turun 11,94% dibandingkan Juli. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengatakan ekspor Aceh masih didominasi kelompok komoditas bahan bakar mineral. Mineral nilai ekspor kelompok tersebut mencapai 44,08 juta US dollar dan didominasi oleh komoditas batu bara, kata Agus saat rilis bulanan BPS Aceh pada Kamis 1 Oktober 2026. India menjadi negara tujuan utama ekspor Aceh pada Agustus 2026 dengan nilai 56,34 juta US dollar. Komoditas utama yang diekspor ke India meliputi batu bara, lemak, dan minyak hewan atau nabati, serta berbagai produk kimia. Berdasarkan sektor, ekspor Aceh masih didominasi hasil pertambangan dengan nilai 44,20 juta US dollar. Sementara itu nilai impor Aceh pada Agustus 2026 mencapai 82,67 juta US dollar, meningkat 0,96% dibandingkan Juli. Impor dominasi bahan bakar mineral atau gas senilai 76,06 juta US dollar. Disusul bahan kimia anorganik 3,89 juta US dollar. Kemudian impor mesin dan pesawat mekanik tercatat sebesar 2,71 juta US dollar. Baik, pendengar di pagi hari ini masih kami hadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi lainnya untuk Anda dan Anda bisa membaca atau melihat informasi selengkapnya dengan judul ekspor Aceh Agustus 2026 turun 11,94%, neraca perdagangan defisit 8,67 juta US dollar di rri.co.id.

Deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Pendengar, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria menggelar aksi memperingati Hari Tani Nasional di Gedung DPRA Aceh pada Kamis 1 Oktober 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan 8 tuntutan yang berkaitan dengan persoalan pertanian dan agraria di sejumlah wilayah Aceh. Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria, Teguh Nofri, mengatakan 8 tuntutan tersebut membutuhkan perhatian DPRA. Ini berkaitan dengan persoalan pertanian dan agraria di Aceh. Nofri juga menyoroti proses penyampaian aspirasi yang mengatakan mahasiswa meminta diskusi dengan DPRA disiarkan secara langsung, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena kendala teknis. Sementara itu, perwakilan Satgas DPRA menyebut pihaknya dan mahasiswa memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari solusi atas persoalan agraria. Mahasiswa berharap 8 tuntutan tersebut dapat ditindaklanjuti DPRA Aceh. Pendengar, Anda bisa membaca informasi selengkapnya mengenai ratusan mahasiswa demo di DPRA minta ditindaklanjuti 8 tuntutan agraria di rri.co.id atau rri.co.id. Masih kami temani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrum. Sebagai gambaran, 1 svedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pendengar dimana-mana Anda berada, masih di 97,7 FM RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Republik Indonesia siap mendukung upaya Universitas Syakwala USK untuk menjadi kampus tanggap bencana. Dukungan tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan, saat melakukan kunjungan audiensi dan diskusi penanggulangan bencana di USK Banda Aceh pada 1 Oktober 2026. Dalam kunjungan ini, Lili Kurniawan hadir bersama jajaran Kemenko PMK dan pakar mereka disambut oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Heru Fahlevi. Selain itu turut hadir pula Sekretaris Universitas, Kepala TDMRC USK, Kepala Kantor Kemitraan Global. Lili Kurniawan mengatakan Kemenko PMK terus memantau perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki perhatian dan kontribusi terhadap isu kebencanaan. Menurutnya perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekosistem penanggulangan bencana, tidak hanya melalui pendidikan tapi juga riset, inovasi, pengembangan teknologi, serta penguatan kapasitas masyarakat. Pendengar, Anda bisa membaca informasi ini dengan judul Kemenko PMK Dukung USK Menjadi Kampus Tanggap Bencana di rri.co.id atau rri.co.id. Dan jangan lewatkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan dialog klinik angkasa dengan topik yang akan kita angkat dalam rangka World Heart Day 2026. Perlukah screening jantung pada bayi yang baru lahir?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pendengar Kepala Kes Bank Pola Aceh, Dr. Munawar MA mendorong penguatan nilai Pancasila bagi generasi muda. Hal itu disampaikannya dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada Kamis 1 Oktober 2026. Munawar mengatakan generasi muda menghadapi berbagai tantangan dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tantangan tersebut muncul seiring perkembangan zaman dan perubahan kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya ancaman terhadap generasi muda tidak hanya berupa ancaman militer. Ancaman non-militer seperti narkoba dan berbagai persoalan sosial juga perlu mendapat perhatian. Ia mengatakan generasi muda pada dasarnya telah mengenal nilai-nilai Pancasila, namun pemahaman dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih perlu diperkuat. Dengar Anda masih, Anda dapat membaca informasi lengkapnya di rri.co.id dengan judul Kesbang Pol Aceh Dorong Penguatan Nilai Pancasila bagi Generasi Muda. Masih menemani Anda di suasana Kota Banda Aceh yang cukup cerah ya, untuk Anda akan memulai aktivitas dan rutinitasnya, khususnya untuk Anda yang saat ini berolahraga pagi, sangat didukung dengan cuaca Kota Banda Aceh yang cukup baik di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah ya, tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Pendengar telah kehilangan sebuah dompet dengan ciri-ciri warna coklat berstiker atas nama Raid Zakwan. Tempat tinggal asrama Putra Sabang di Rumpet Ulekaring Banda Aceh. Isi dompet SIM C, ATM BSI, kartu mahasiswa Lipia Banda Aceh, ATM Bank Aceh, kartu e-tol, surat STNK. Diperkirakan jatuh dari pesantren Tahfizul Quran Darut Tibian Lingke, Jalan RW Sakti, Bar Samping Polda, Jalan Tekunya Arif, Tugu Pena Simpang Mesra.

Jembatan Darussalam, arah Jembatan Lingkar Kampus, Jalan Tengku Bakurma Limpo, arah Jembatan Limpo, Jalan Makam Tekunya Arif, Asrama Putra Sabang. Barang siapa menemukannya dapat mengantarkan ke RRI Banda Aceh di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 atau bisa menghubungi nomor 0851-844-03721. Dengar, Anda masih bersama kami di 97,7 FM RRI Bersatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menemani Anda dalam program Dialog Klinik Angkasa dengan topik yang akan kami hadirkan dalam rangka World Heart Day 2026, perlukah screening jantung pada bayi baru lahir?

0: candu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Matalan listriknya gimana, Pak?
0: Ini Bapak matikan dari prenden MCB sekarang, biar nggak ada arus di air. Aman kita, Bu. Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Hadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Saatnya Anda dengarkan Klinik Angkasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam dialog Banda Aceh Siang ini. Di kesempatan kita hari ini kami akan menghadirkan dialog Klinik Angkasa. Pendengar, setiap orang tua tentu berharap bayinya lahir sehat dan tumbuh dengan baik. Namun beberapa kelainan jantung bawaan dapat terjadi tanpa menunjukkan tanda yang jelas sejak awal. Karena itu screening jantung pada bayi baru lahir menjadi salah satu langkah penting untuk mendeteksi masalah lebih dini dalam rangka World Heart Day 2026. Klinik Angkasa hadir membahas perlukah screening jantung pada bayi baru lahir bersama Profesor Dr. Dr. Herlina Dimyati, SPA, Subs Kardio. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Mas Arso.
1: Sehat Prof?
2: Alhamdulillah pagi hari ini kita pasti sehat karena pasti kita sehat, sudah berada di ruang RRI ini untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Iya. Okay. Pastinya juga cuaca di pagi hari ini baik sekali ya Prof ya?
2: Alhamdulillah terang ya.
1: Terang ya.
2: Pasti dengan cuaca yang terang suhu lingkungan juga meningkat.
1: Baik. Prof, sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan screening jantung? Ini kan topik kita cukup menarik ya Prof ya? Ya. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan screening jantung pada bayi baru lahir? Dan mengapa pemeriksaan ini penting dilakukan sejak dini? Silakan Prof.
2: Oke. Okay. Edukasi pagi hari ini bertepatan dengan Hari Jantung Sedunia. Dan Hari Jantung tahun 2026 ini fokus utamanya adalah deteksi kepada problem jantung pada anak. 2026 ini ada dua masalah yang memang harus kita konsen, yaitu penyakit jantung rematik dan penyakit jantung bawaan. Kenapa ini penting? Bahwa kita tahu angka kejadian penyakit jantung bawaan ini adalah 1 dari 1000 kelahiran hidup. Kalau angka kelahiran kita di Indonesia itu 5 juta, maka dipastikan hampir 50 ribu anak yang lahir menderita penyakit jantung bawaan. Ironisnya lagi, ada satu problem kelainan jantung bawaan yang disebut dengan problem jantung bawaan kritis. Dan itu memerlukan tindakan sesegera mungkin. Angka kejadian penyakit jantung bawaan kritis itu adalah 25% dari penyakit jantung bawaan dari anak yang lahir tadi. Jadi kalau ada 5 juta bayi yang lahir, maka ada 50 ribu anak menderita penyakit jantung bawaan dan sebanyak 12.500 anak itu menderita penyakit jantung bawaan kritis. Nah, yang kenapa deteksi dini ini penting, karena penyakit jantung bawaan kritis ini bisa terdeteksi sebelum anak itu pulang dari rumah sakit. Jangan nanti kalau ini tidak dikerjakan oleh tenaga kesehatan, anak pulang ke rumah, 1 hari kemudian setelah pulang dia akan menderita sesak berat, bisa sampai biru yang berat, maka begitu kejadian seperti itu anak akan dibawa langsung ke rumah sakit. Dan kalaupun tata laksana bisa kita kerjakan, tetapi ini termasuk tata laksana yang terlambat. Sebenarnya screening penyakit jantung bawaan ini sebelum anak pulang dari rumah sakit atau pulang dari rumah kebidanan di mana dia lahir, itu sudah bisa kita deteksi. Itu satu yang penyakit jantung bawaan kritis. Kapan penyakit jantung bawaan itu juga bisa dideteksi? Pada saat bayi masih berada di rahim ibunya. Kita ada pemeriksaan yang bisa kita kerjakan, disebut dengan pemeriksaan fetal echo. Sejawat dokter kebidanan sudah ada di divisi apa ada subspesialisnya itu yang namanya vital echo. Kita kardiolog anak dan SPJP konsultan anak itu bisa mendeteksi pada saat bayi masih berada di rahim ibu. Jadi deteksi itu harus bisa kita kerjakan sebelum anak kita pulangkan. Deteksi itu harus bisa kita kerjakan sebelum ibu melahirkan bayi yang berpotensi untuk terjadi penyakit jantung bawaan. Mungkin itu pentingnya.
1: Itu cukup tinggi ya dok, kalau misalnya 25% ya, 25% dari masyarakat kita ini cukup tinggi ya ternyata penyakit jantung bawaan ini dari lahir sudah diidap oleh bayi ya Prof ya?
2: Ya. Namanya penyakit jantung bawaan itu terjadi karena pembentukan organ jantung pada saat dibentuknya janin itu tidak cukup sempurna. Jadi bisa kelainannya pada ruang-ruang jantung, bisa kelainannya pada pembuluh darah yang masuk atau yang keluar jantung.
1: Ya, ini pastinya banyak faktor ya Prof ya, penyebab kelainan jantung bawaan ini ya Prof ya.
2: Oke, karena struktur pembentukan organ jantung itu jangan diganggu. Kalau diganggu maka tidak terjadi pertumbuhan yang normal. Faktor-faktor apa yang menyebabkan itu? Tentu faktornya yang utama misalnya keadaan ibu dengan infeksi virus. Kemudian ibu gizinya kurang bagus. Ibu pengidap penyakit tertentu seperti misalnya lupus, kemudian DM, tekanan darah tinggi, maka itu bisa menyebabkan pembentukan organ jantung kurang sempurna. Nah, keadaan lingkungan kita, radiasi juga bisa, logam-logam berat juga bisa. Jadi faktor-faktor penyebab itu harusnya bisa pada saat pemeriksaan awal kehamilan itu sudah ada pertanyaan ke arah itu. Atau misalnya ibunya ada riwayat anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung. Maka itu bisa kita dapatkan dari wawancara awal pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan.
1: Baik. Kelainan jantung bawaan seperti apa yang dapat terjadi pada bayi yang baru lahir ini Prof?
2: Oke, secara umum penyakit jantung bawaan itu ada dua jenis. Ada yang jenis tidak biru, ada yang jenis biru. Secara statistik, angka jenis yang tidak biru itu jauh lebih tinggi. Tapi angka jenis yang biru itu walaupun angka kejadiannya tidak tinggi, tetapi mudah untuk terdeteksi karena begitu dilihat anaknya biru. Yang ironisnya, karena angka kejadian penyakit jantung tidak biru itu tinggi, begitu kita sampaikan kepada ibu, orang tuanya, apa, ibu, ini anaknya ada menderita, kalau masyarakat yang tahunya, kalau penyakit jantung bawaan itu adalah bocor jantung.
1: Benar, benar.
2: Bocor jantung ini, bu, pak, anaknya langsung dibantah. Bagaimana bisa bocor jantung? Anak saya kan tidak biru. Jadi konsep biru pada bocor jantung di masyarakat itu sudah kental sekali, sudah melekat sekali. Padahal angka kejadian penyakit jantung tidak biru itu jauh lebih tinggi daripada angka kejadian penyakit jantung biru. Tapi penyakit jantung biru itu jauh lebih mudah dikenal sama masyarakat karena bibir anaknya biru, jari anaknya biru.
1: Gitu. Nah ini kalau penyakit jantung bawaan yang tidak biru ini terlihat seperti normal ya Prof ya bayinya ya?
2: Sebenarnya kalau ada problem jantung pasti ada problem tumbuh. Kenapa ada problem tumbuh? Karena tugas jantung itu adalah memompakan darah ke seluruh tubuh, yang mana darah itu mengangkut nutrien atau sari makanan dan mengangkut oksigen. Itu satu. Kalau terjadi penyakit jantung yang tidak biru, yang paling utama kita lihat adalah gagal tumbuh atau status gizi anaknya tidak cukup bagus. Kenapa status gizi anaknya tidak cukup bagus? Tadi yang pertama, nutrisi yang diangkut ke organ itu tidak cukup optimal. Itu satu. Yang kedua, anak-anak dengan problem jantung yang tidak biru ini selalu dalam keadaan sesak. Kenapa sesak? Dia mekanisme kebocoran tadi menyebabkan adanya aliran darah dari sisi kiri jantung ke sisi kanan jantung. Aliran darah ini nanti yang dari sisi kanan jantung akan masuk ke paru-paru dan akan bertambah volume darah di dalam paru-paru, sehingga ini bisa menyebabkan sesak. Kalau anaknya sesak, maka kemampuan untuk makan, kemampuan untuk menelan pasti berkurang. Nah, problem inilah yang menyebabkan paling gampang kita menilai kalau ada anak, kita lihat tumbuhnya tidak cukup optimal sesuai usianya, itu harus kita waspadai.
1: Ya, ini salah satu pertumbuhan yang tidak sesuai atau tidak normal. Dan mungkin salah satu gejalanya pernapasannya tidak teratur ya, Prof?
2: Ya, napasnya cepat. Atau orang kita bilang sesak ya, masyarakat bilang
1: atau
2: sesak.
1: Atau yang seperti kalau kita lihat bayi yang napasnya bunyi ya, Prof ya?
2: Nah, macam-macam ya bunyi napas ya. Ada yang bunyi seperti apa ya? Suara botol ditiup atau dia sebut bengi. Nah, kalau itu mungkin bisa ada suara jika problem jantung berbarengan dengan problem paru. Itu akan muncul suara seperti itu. Nah, dampak yang tidak enaknya karena aliran darah, volume darah itu banyak ke paru, ini merupakan tempat hidup bakteri yang paling enak. Jadi anak-anak dengan penyakit jantung bawaan yang tidak biru ini mudah sekali terjadi infeksi saluran napas. Jadi sering batuk pilek, pertumbuhannya tidak bagus. Nah, itu harus kita mengatakan biang keroknya harus dihilangkan dulu. Sehingga kalau biang keroknya sudah baik atau sudah bagus, maka pertumbuhan anak akan meningkat.
1: Ini salah satunya kalau usia bayi, tapi napasnya bau ya, Prof ya. Ini biasa pasti ada sesuatu ya, Prof ya.
2: Maksudnya napas bayi itu bau?
1: Iya, ini kan seperti napasnya bunyi seperti fluid, terus napasnya bau. Ini kan umumnya, apalagi bayi yang giginya baru tumbuh, ini kan biasa napasnya tidak bau ya?
2: Mungkin itu ada faktor lain, tapi bukan karena faktor jantung. Jadi kalau misalnya mulutnya berbau, kita hanya memberi, kita akan memberi edukasi, marilah menjaga kebersihan rongga mulut dengan memberi masukan bagaimana tata cara menyikat gigi, bagaimana kapan harus menyikat gigi. Itu tapi bayi kan tidak menyikat gigi ya. Maka itu untuk anak yang
1: sudah tumbuh gigi ya,
2: yang sudah bisa ngerti.
1: Baik. Apakah bayi yang terlihat sehat dan tidak menunjukkan keluhan tetap bisa memiliki kelainan jantung bawaan ini, Prof?
2: Nah, itu tadi mengapa pentingnya
1: yang tidak
2: deteksi,
1: biru ini ya? Ya.
2: Jadi anaknya tuh lahir bagus, usia kehamilan ibunya cukup normal, kemudian berat lahirnya bagus. Nah, yang hal-hal seperti ini itu sebelum pulang sebaiknya kita lakukan pemeriksaan yang mudah, murah dan gampang mendeteksinya. Itu dikenal nama pemeriksaannya adalah pulse oximetry. Nah, pulse oximetry ini untuk mendeteksi apakah ada problem jantung, sehingga nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan lainnya. Pulse oximetry itu hanya melekatkan satu sensor di tangan kanan namanya preductal, atau di salah satu kaki namanya postductal. Jika salah satu poin nilainya itu di bawah 95, kita harus sudah waspada. Atau jika selisih antara preductal dan postductal itu lebih dari 3, maka kita harus curiga. Sehingga kalau itu ada temuan, maka dikatakan ini gagal dalam pemeriksaan deteksi untuk pulse oximetry. Karena gagal itu, maka anak akan kita lakukan dengan pemeriksaan lanjutan. Sehingga kalau temuan pemeriksaan lanjutan itu memang benar-benar ada problem, maka tata laksana yang cepat bisa segera kita kerjakan. Itu yang pentingnya.
1: Baik. Nah, ini misal kejadiannya tidak screening.
2: Tidak
1: terus,
2: screening.
1: Iya, bayinya sudah dibawa pulang. Nah, ini apa Prof, tanda-tanda pada bayi yang baru lahir ini yang perlu membuat orang tua curiga kalau ada masalah jantung? Selain tadi pernapasan yang cepat ya, ini apakah ada tanda-tanda lainnya, Prof?
2: Nah, sebenarnya untuk tenaga kesehatan ibu-ibu bidan di Indonesia ini semua sudah mendapat apa ya, pembelajaran tentang apa yang harus kita evaluasi. Sekarang di kita, jika bayi pulang ke rumah, itu ada satu program untuk mengevaluasi kunjungan bayi perdana. Mm-hmm. Itu evaluasinya dinamakan kunjungan neonatus 1. Mm-hmm. Nah, pada kunjungan itu ibu bidan bisa menilai apakah bayi ini sesak, mm-hmm, dengan melihat mungkin dadanya yang naik turun yang cepat, hebat, ya? Mm-hmm. Hidungnya yang kembang kempis. Nah, itu satu. Yang kedua, bisa kita deteksi pada kunjungan pertama itu biru dia, mm-hmm, kelihatan. Nah, kalau ini sudah terdeteksi, kita mengatakan wah ini terlambat ya, waktu pulang itu tak terdeteksi. Tapi ibu bidan yang sudah kita ajarkan, udah banyak itu pelatihan-pelatihan untuk itu, bisa langsung membuat kesimpulan bahwa bayi ini harus kita rujuk untuk mendapatkan penilaian lanjutan untuk problem jantungnya. Mm-hmm. Jadi dalam konsep deteksi dini penyakit jantung bawaan untuk Indonesia sudah banyak tenaga kesehatan ibu bidan yang sudah kita latih, bukan saja di Aceh, seluruh Indonesia sudah dilatih. Kenapa pelatihan ini penting? Kalau nanti lolos dari pendeteksi awal, maka ibu bidan bisa menangkap bahwa ada deteksi lanjutan. Mm-hmm.
1: Nah. Baik, ini kalau seperti yang saya katakan tadi ya, ternyata lupa screening atau mungkin luput dari screening. Ya, ternyata ada program yang kunjungan ada. Pertama ya.
2: Kunjungan pertama. Ya. Jadi di suatu desa ada Polindes ya. Mm-hmm. Polindes itu ada ibu bidannya. Ibu bidannya itu selalu melakukan kunjungan, mm-hmm, sesuai dengan nanti buku merah jambu.
1: Mm-hmm. Buku kunjungan, pink ya.
2: Buku pink. Mm-hmm. Kunjungan, mm-hmm, itu bukan saja melihat bayi tapi melihat ibunya. Mm-hmm. Mana tahu ibunya perdarahan.
1: Mm-hmm. Infeksi,
2: mana tahu
1: ya.
2: Infeksi. Mm-hmm. Mana tahu ibunya demam tinggi. Mm-hmm. Jadi dengan sedemikian bahwa ibu bidan selain memeriksa ibu yang baru melahirkan juga bisa mengevaluasi bayinya.
1: Apalagi zaman sekarang rata-rata operasi ya, biar cepat Prof ya. Ini kan harus dilihat ya, ada sesuatu enggak dengan lukanya ya.
2: Okay. Iya. Nah, tapi khusus sekali lagi saya garis bawahi bahwa deteksi ini penting, mm-hmm, untuk bayi yang sehat.
1: Yeah.
2: Tapi kalau bayinya sakit, memang udah sakit, dia sudah berada di dalam rawatan rumah sakit, kita khawatir untuk terlewatkan itu kecil. Mm-hmm. Maka bayi yang sehat, nanti kan orang tuanya nih, anak saya sehat, bagus, lahir, yeah, menangis, kuat, mm-hmm, kok sampai di rumah sudah biru, sudah, yeah, sesak napas. Mm-hmm. Yang seperti itulah. Mm-hmm. Jadi jangan lolos dari yang itu. Mm-hmm.
1: Kalau di rumah sakit biasa

0: Untuk pentingnya deteksi kelainan penyakit jantung bawaan kritis. Jadi kritis supaya jangan telat kita mentata laksana. Kenapa ini penting? Ternyata hasil perhitungan angka kejadian yang tadi itu
1: 25% ya.
0: Satu dari 1000 anak lahir itu dengan penyakit jantung bawaan. Kalau angka kelahiran kita ini 5 juta, maka PJB itu adalah 50 ribu anak. Yang lebih repot lagi, di 50 ribu anak itu ternyata 25% itu adalah penyakit jantung bawaan kritis. Kalau deteksi itu lolos, maka kemungkinan angka kematian bayi karena penyakit jantung bawaan kritis tinggi. Karena kematian bayi untuk penyakit jantung bawaan kritis itu kalau tidak tertata laksana dalam satu tahun kehidupannya atau satu bulan kehidupannya itu, maka angka kematiannya tinggi. Memang benar kematian itu bukan ditentukan oleh dokter ya. Karena janji sama penciptanya. Tapi secara ilmu pengetahuan, secara teori ya seperti itu.
1: Nah ini apakah pemeriksaan fisik oleh dokter atau tenaga kesehatan saja sudah cukup untuk mendeteksi kelainan jantung bawaan ini, Prof?
0: Nah begini, kalau bayi lahir itu ada pemeriksaan kemampuan bayi beradaptasi dari dalam rahim ibunya keluar rahim ibunya. Itu namanya pemeriksaan Apgar score. Ada 5 variabel yang dinilai. Nah kalau Apgar skornya bagus, berarti bayinya sehat ya. Bayi bugar, maka hal-hal yang mungkin terjadi seperti kemampuan napas yang cepat itu tidak terdetek. Tapi dalam penilaian Apgar score itu pemeriksaan fisik juga dikerjakan, dinilai biru, ada apa frekuensi napasnya itu dihitung. Itu waktu lahir. Setelah lahir mau pulang juga dilakukan pemeriksaan fisik. Artinya tenaga kesehatan tuh sudah tahu, oh kenapa ya hidungnya cengap-cengap, oh ini bayinya sesak, kenapa ya dinding dadanya tuh naik-naik turun, oh ini pasti ada problem dengan pernapasan, kenapa ya pemeriksaan fisiknya tuh parutnya itu buncit atau besar. Ternyata setelah dikaji rupanya BAB-nya belum full keluar. Nah hal-hal seperti itu dokter itu dibantu sama mitra kerjanya itu adalah tenaga kesehatan, bidan dan perawat. Jadi mereka itu sudah memang tahu problem kelainan pemeriksaan fisik yang akan dia temukan dan mungkin akan disampaikan kepada dokternya.
1: Artinya pemeriksaan fisik ini memungkinkan ya Prof ya, dengan tanda-tanda seperti itu ya Prof ya.
0: Sesak, biru.
1: Artinya kalau misalnya orang tua yang mungkin lahirnya di bidan, setelah dibawa pulang, hal-hal yang seperti ini bisa menimbulkan kecurigaan ya Prof ya. Kalau seperti ini langsung bawa berobat ini ya bayinya ya.
0: Makanya ibu-ibu saat sekarang kalau dia lihat bahwa pola napas bayinya itu tidak seperti bayi normal biasa, dia sudah curiga dan pasti akan membawa ke fasilitas kesehatan yang ada di sekitar rumahnya, di dekat rumahnya.
1: Baik, dalam kondisi seperti apa bayi ini perlu mendapatkan pemeriksaan lanjutan, misalnya ekokardiografi atau USG jantung ini Prof?
0: Ya, kalau tadi kita sudah lakukan pemeriksaan full oximetri bahwa ini kejadiannya gagal tadi ya, yang di bawah 95% atau selisih perbandingan antara yang pre dan post ductal itu lebih dari 3%, lebih tinggi 3%, maka itu kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan itu yang menentukan gold standar struktur anatomi jantung adalah ekokardiografi. Maka bisa dibawa atau dirujuk ke rumah sakit yang ada alat itu. Saya rasa sekarang seluruh Indonesia alat itu sudah ada. Kenapa? Alat itu bukan saja dipakai oleh dokter konsultan jantung anak, tapi dokter jantung dewasa juga memakai alat itu. Jadi tidak ada perbedaan alat antara problem jantung dewasa dengan problem jantung bayi atau problem jantung anak. Hanya bedanya dengan apa probe-nya. Probe yang untuk bayi ada probe untuk anak, ada probe untuk dewasa.
1: Apakah semua bayi baru lahir ini menjalani screening jantung atau ada bayi tertentu yang lebih membutuhkan pemeriksaan tersebut, Prof? Apalagi kan nggak semuanya

0: ibu melahirkan di rumah sakit ini, Prof ya?
1: Ya. Nah, kalau kita cerita global, pemeriksaan ekokardiografi adalah salah satu pemeriksaan
0: wajib ya?
1: Yang wajib dikerjakan untuk bayi-bayi baru lahir. Bukan saja itu, pemeriksaan lain seperti pemeriksaan tiroid, pemeriksaan hormon, pemeriksaan G6PD, itu semua dikerjakan. Tapi kalau di negara kita, kita memilah-milah. Bukan memilah, ada indikasinya. Yaitu biasa, sebenarnya bayi lahir dengan prematur, bayi lahir dengan BBLR, bayi yang lahir dengan kelainan kongenital lainnya, kemudian bayi yang lahir dari ibu-ibu yang sakit tadi. Makanya tadi saya tanya, ibu ada DM gak? Itu harus dievaluasi. Bayi besar juga lahir juga harus dievaluasi.
0: Nah ini seperti teman saya ini, ini anaknya lahir dengan berat badan yang besar ya,
1: besar.
0: Tapi bulannya nggak cukup. Nah ini sesuatu juga ya, Prof ya.
1: Ya. Nah kalau bayi lahirnya besar, itu dokter anaknya pasti pola pikir pertama yang harus ditanya, ibu ada sakit gula nggak?
0: Iya.
1: Itu karena ibu-ibu yang dengan problem gula itu biasanya melahirkan bayi yang besar sekali, bahkan bisa sampai 5 kilo. Dan itu memang harus kita screening jantungnya.
0: Yang seperti ini wajib screening, Prof ya. Walaupun kalau misalnya
1: lahir di bidan.
0: Di bidan biasa bidan langsung menyarankan untuk screening ya, Prof ya.
1: Bidan kan menyarankan bahwa ini harus diperiksa. Periksa lanjutan itu adalah salah satunya periksa screening jantung.
0: Baik. Nah, ini apa kelainan jantung bawaan ini dapat diketahui sejak bayi masih berada dalam kandungan atau melalui pemeriksaan kehamilan, Prof?
1: Sangat bisa. Sekarang ada dokter-dokter objin kita yang konsultannya khusus untuk menilai itu. Namanya feto maternal. Nama pemeriksaan itu fetal echo. Jadi memang bisa. Jadi pada saat hamil, dokter-dokter kebidanan tidak saja melihat secara umum atau jenis kelamin, tapi juga menilai bagaimana keadaan jantung janinnya. Nah, kalau itu ada temuannya, disarankan tidak lahir di rumah sakit yang fasilitas untuk membackup bayi ini tidak punya. Maka disarankan selalu melahirkan di rumah sakit itu besar. Dan di situ teman-teman kita objin itu membuat tim, di situ juga dokter anak terlibat, dokter bius ibunya terlibat, dokter objinnya sendiri terlibat, dokter anak konsultan bayi yang disebut neonatologi juga terlibat. Jadi kita menyambut bayi yang seperti ini harus membuat tim yang solid.
0: Artinya sebelum
1: sebelum lahir,
0: si ibu melahirkan ini
1: kita sudah siap.
0: Sudah siap ya, siap, Prof ya.
1: Siap untuk menerima bayi ini.
0: Baik. Ini Prof, faktor apa saja nih selain seperti tadi kan sempat kita katakan kalau misalnya si ibu ada gula ya bawaannya. Ini kemungkinan bayi yang lahir ini berisiko punya penyakit jantung bawaan. Nah, selain gula, faktor apa saja, Prof? Seperti kita kan rawan gizi buruk ya, Prof ya. Mungkin di saat si ibu hamil tidak cukup gizi atau mungkin faktor stres. Nah, ini sebenarnya faktor apa saja nih selain gula yang bisa menyebabkan kelainan jantung bawaan ini, Prof?
1: Nah, gizi yang baik untuk ibu itu akan membuat organ-organ tubuh janin sempurna dengan ya, bayi. Nah, organ-organ yang memang harus kita pikirkan untuk gizi yang cukup sebenarnya bukan jantung saja. Semua organ itu harus kita pikirkan. Makanya di dalam buku Merah Jambu itu ada dilihat kenaikan berat badan ibu setiap bulan atau setiap trimesternya. Kalau itu tidak terjadi, maka support yang paling penting bayi setelah lahir itu support untuk bayinya setelah lahir. Itu satu, gizi. Dan yang sekarang banyak juga kita lihat namanya infeksi rubella pada ibu hamil. Nah, infeksi rubella pada ibu hamil itu sebenarnya bisa ditekan. Jika angka kejadian infeksi itu di masyarakat itu berkurang, sayangnya angka itu sulit kita tekan. Kenapa? Cakupan imunisasi measles rubella kita rendah. Kalau cakupan imunisasi itu rendah, maka kemungkinan virus beredar ini di luar banyak, dan di lingkungan itu yang ada virusnya ada ibu hamil. Itu infeksi rubella pada ibu. Dan itu bukan saja jantung yang bermasalah, mata bayi, telinga bayi. Jadi konsep infeksi virus itu bukan satu organ yang terdampak. Ada organ mata, organ telinga. Lainnya lagi ya hipertensi. Jadi artinya apa? Konsep kehamilan yang sehat ibunya adalah konsep yang diharapkan oleh kita semua, agar janin yang lahir sehat dan tidak bermasalah organ-organ tubuhnya.
0: Artinya banyak sekali ya Prof ya, faktor yang harus dijaga ya, seperti mungkin pikiran si ibu ini harus tenang, harus selalu senang Prof ya. Dari makanannya juga dijaga Prof ya, gak boleh terlalu tinggi garam artinya Prof ya, gula berlebih juga gak boleh
1: seimbang. Makanan sehat, makanan dengan gizi seimbang.
0: Nah ini seperti buku pink, ini biasanya dibagi di saat ibu hamil atau mungkin di saat pertama menikah, ini sudah dibagi buku pink ini Prof?
1: Buku pink itu waktu dia kunjungan pertama kehamilan sudah ada. Artinya, dan buku pink itu sebenarnya bukan punya ibunya saja, punya anaknya. Jadi sekarang, bukan sekarang ya, dari dulu, kalau ada anak yang tidak punya buku pink, kita bisa pikir, jangan-jangan ibunya pemeriksaan kehamilannya tidak rutin. Makanya.
0: Jadi sebenarnya kalau si ibu mengikuti petunjuk buku pink juga sebenarnya sudah cukup baik ya Prof ya?
1: Iya, pasti sehat ibunya, sehat bayinya, itu yang kita harapkan.
0: Ini kalau misalnya makanan juga kan sudah diatur ya Prof ya, makanan yang baik untuk ibu hamil seperti apa, untuk anak seperti apa, ini kan tidak mesti mahal, tapi kandungannya yang sama Prof ya. Misalnya nasinya, biji-bijian ya Prof ya, atau mungkin
1: sayur-sayuran. Ini
0: ya,
1: susah makan sayur sepertinya.
0: Ini jadi kalau misalnya si ibu tidak punya buku pink, artinya mungkin dia tidak ada pemeriksaan kehamilan di awal
1: kan
0: kehamilan
1: tidak terdetek ya. Nanti kan ibu bidannya begitu lihat buku pink sebelumnya,
0: banyak yang kosong ya.
1: Ini yang kosong? Apa yang terjadi pada bulan lalu dan bulan ini apa terjadi, kan bisa dianalisa itu.
0: Iya. Pantesan ini si ibu kok udah hipertensi aja nih Prof ya. Ini kan sayang bayinya nanti Prof ya. Baik. Jika hasil screening nih Prof menunjukkan adanya dugaan kelainan jantung, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh orang tua Prof?
1: Nah, kalau ada terdetek tadi gagal pul asimetri, kita lakukan pemeriksaan lanjutan dengan echokardiografi. Dengan deteksi itu tadi, ada 7 penyakit yang bisa terdetek. Saya tuh selalu mengajarkan murid saya itu dengan jembatan keledai, yang namanya penyakit jantung bawaan kritis itu 7 macam itu adalah HPT5. H itu adalah hypoplastic left heart syndrome. Jadi jantung kirinya, bilik kirinya itu kecil. Kalau bilik kirinya kecil, dia pasti memompakan darah ke seluruh tubuh, itu bermasalah. Itu hypoplastic left heart syndrome. Kemudian HP, P yang ini adalah pulmonary venous return yang tidak sempurna. Idealnya vena pulmonal itu bermuara di kiri, vena cava itu bermuara di kanan. Itu tidak benar, maka akan terjadi yang biru tadi. Yang T5 itu tetralogi fallo, tricuspid atresi, truncus arteriosus, semua itu menyebabkan biru. Jadi HPT5. Nah, setelah gagal dengan pul oximetri, maka lanjut dengan pemeriksaan echo. Nah, temuan echo itu kalau ada problem seperti pembuluh darah yang ke kiri itu terbalik dia posisinya di kanan. Itu disebut dengan transposisi pembuluh darah besar. Itu harus sesegera dilakukan balon atrial septostomi atau menoreh septum atrium agar darah yang ini bercampur dengan baik sehingga bisa yang keluar ke seluruh tubuh itu tidak mengandung kadar CO2 yang tinggi, berimbang. Maka itu sesegera, itu contoh. Kemudian ada juga yang hipoplastik Levat syndrome, itu dia aliran darah, aliran oksigennya itu tergantung amat sangat dengan pembuluh darah lain atau disebut ductus. Jadi PJB duct dependent, PJB kritis duct dependent. Nah, ductus ini kalau tidak terbuka harus dibuka, bisa dengan obat, bisa juga dengan tindakan intervensi. Kenapa ini perlu cepat? Karena tindakan ini perlu sesegera mungkin dikerjakan.
0: Ya. Baik, ini ada pertanyaan Prof. Dari Mas Tio dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya, apakah bayi yang lahir prematur atau memiliki berat badan lahir rendah secara otomatis wajib menjalani screening jantung ini Prof? Terima kasih.
1: Oke. Jadi Mas Tio ya, jauh ya di Magelang ya. Mas Tio di Magelang, maka kalau ada bayi prematur itu, kenapa perlu dilakukan screening, perlu dilakukan ekokardiografi? Karena angka kejadian yang namanya paten ductus arteriosus itu paling tinggi pada bayi yang lahir prematur atau bayi yang lahir BBLR. Nah, kalau itu terdetek, maka PDA untuk tahap awal bisa ditutup dengan memakai obat. Atau kalau memang PDA-nya besar sekali dan ini perlu ditutup sesegera, maka tindakan intervensi bisa dilakukan sesegera pada bayi yang prematur ini. Jadi tujuan kita melakukan ekokardiografi adalah untuk mendeteksi salah satunya ductus arteriosus yang masih terbuka, karena angka kejadian ini paling tinggi pada bayi-bayi prematur.
0: Baik. Apakah kelainan jantung bawaan selalu membutuhkan tindakan medis atau operasi, Prof? Ini atau ada kondisi yang dapat dipantau terlebih dahulu?
1: Nah, kalau dulu kita selalu bilang, oh, tindakan operasi tunggu dulu, berat badannya 8 kilo. Tetapi kapan mau naik 8 kilo, bayinya anak itu dengan yang PJB yang asianotik tadi, cengap-cengap, makan juga sedikit. Kemudian kebutuhan oksigennya tinggi. Jadi sulit untuk mendapatkan itu. Nah, sekarang teknologi penutupan itu macam-macam. Bisa teknologi penutupan dengan menggunakan alat tanpa operasi, dan kalau itu bisa dikerjakan, itu dikerjakan. Tapi kalau alat tersebut tidak bisa menutup karena ada pola anatomi yang membuat alat itu tidak bisa pas, maka harus dilanjutkan, harus kita kerjakan penutupan sesegera mungkin. Tujuannya penutupan apa tadi? Kita akan mengejar tumbuh anak. Kita akan mengejar membackup anak jangan sering sakit karena batuk pilek. Kita akan mengejar kalau itu tidak ditutup, akan anak akan jatuh dalam keadaan gagal jantung. Sayang dia kalau gagal jantung. Maka kenapa itu harus ditutup? Memang ada sih angka kejadian yang bisa menutup spontan untuk VSD, tapi diameternya amat amat sangat kecil. Nah, lantas yang kita dapatkan seperti sekarang ini, kalau kita eko semua bocornya besar-besar, nggak mungkin tertutup dengan sendirinya. Dan untuk yang penyakit jantung tipe biru itu pasti harus tindakan operasi, bahkan bisa sampai beberapa kali operasinya.
0: Nah, ini ada kemungkinan nggak Prof, ini kan ada kasus PSD ya, yang bocor jantung ini. Nah, setelah diberikan obat, apakah mungkin ini tertutup dengan sempurna, atau mungkin sebenarnya itu masih ada kebocoran Prof, atau bisa terbuka kembali Prof, ini seperti apa?
1: Nah, yang diberikan obat untuk VSD itu bukan untuk menutup bocor, tapi obat untuk membantu kinerja jantung yang tidak optimal akibat kebocoran tadi. Apa saja obat yang diberikan itu? Obat yang mengurangi beban volume yang masuk ke jantung. Obat yang membuka, yang kerjanya membuka pembuluh darah keluar dari jantung. Obat yang memperbaiki kontraksi jantung. Tapi dia tidak menutup bocor. Yang menutup bocor itu adalah dengan tindakan. VSD bisa ada alat untuk menutup, atau kalau tidak bisa yang cocok tadi alatnya, ya dilanjutkan dengan operasi. Obat yang dimasukkan untuk menutup bocor tadi adalah obat untuk penutupan PDA. Tetapi itu pun ketahuannya masih dini. Tidak ketahuan setelah umur 1 tahun.
0: Ya. Gitu. Artinya kalau ketahuannya di umur 1 minggu atau 2 minggu ini mungkin ya, Prof ya?
1: Kalau seminggu juga efektivitasnya dari hasil-hasil penelusuran penelitian di luar sana itu efektivitasnya kecil. Nah, jadi dia 3 hari kehidupan sudah ketahuan bisa kita berikan.
0: Nah, kalau misalnya kasus bocor jantung ini yang sudah tertutup ini, Prof. Nah, artinya kan sudah sembuh walaupun belum sempurna. Apakah punya kemungkinan untuk terbuka kembali, Prof?
1: Enggak. Kalau yang seperti itu enggak.
0: Artinya kalau sudah tertutup
1: sempurna, berarti tidak ada residual bocor, itu tidak akan mungkin muncul kembali.
0: Dan ini
1: artinya kalau nanti ada bahasa masyarakat copot itu jahitannya, kan sering. Ini copot jahitannya nanti bocor kembali. Enggak. Angka kejadian seperti itu amat sangat kecil. Tapi yang residu pasca operasi ada beberapa. Tujuannya residu itu mungkin ada pemeriksaan pada saat di meja operasi, harus dibuat sedikit celah agar tekanan tidak tinggi di dalam jantung. Pilihan itu oleh pilihan teman sejawat kita yang melakukan operasi.
0: Artinya di saat screening atau mungkin tidak ada gejala atau tanda-tanda yang seperti napasnya cepat atau tidak ada gejala-gejala lain, artinya ini sudah baik ya, Prof ya. Nah, ini apa dampaknya jika kelainan jantung bawaan ini tidak terdeteksi dan terlambat mendapatkan penanganan, Prof?
1: Oke. Kita tahu jantung itu kerjanya memompakan darah ke seluruh tubuh. Tujuannya itu untuk membackup metabolisme tubuh kita. Kalau itu jelek, tidak optimal, pasti metabolisme tubuh kita agak berkurang. Sehingga pertumbuhan anak akan tidak bagus. Yang repotnya lagi, kalau ini sudah berdampak lama, sudah berlangsung lama, volume darah yang dari kiri ke kanan itu banyak dan menumpuk di dalam paru, nanti aliran darah itu tidak dari kiri ke kanan, tapi akan berubah dari kanan ke kiri. Kalau udah seperti itu, anak itu tidak bisa dilakukan tindakan operasi lagi. Dan akhirnya bisa anak jatuh ke dalam gagal jantung. Kalau gagal jantung, tentu sang jantungnya ini harus di backup dengan obat-obatan. Jadi artinya mengkonsumsi obatnya pasti seumur hidup karena jantungnya tidak mampu bekerja dengan baik kembali. Itu yang kita khawatirkan. Dan kalau yang jenis biru tindakannya lama, itu yang paling kita khawatirkan, oksigen ke otak itu tidak cukup optimal. Nanti berdampak kepada perkembangan IQ anak tersebut. Itu yang kita khawatirkan.
0: Baik, mungkin terakhir, Prof, sebagai pesan dalam momentum World Heart Day 2026, apa yang perlu dilakukan orang tua sejak masa kehamilan hingga bayi ini lahir untuk menjaga kesehatan jantung anak, Prof?
1: Saya ingin menyampaikan bahwa dalam rangka Hari Jantung Sedunia ini 2026, maka deteksi dini penyakit jantung bawaan pada seorang anak itulah langkah penting bagi kita tenaga kesehatan dan bagi orang tua anak tersebut. Dan kalau dia sudah besar, angka kejadian penyakit jantung rematik itu tinggi, maka kesehatan saluran nafas atas anak itu harus ditata laksana dengan sebaik-baiknya. Jantung anak sehat, maka SDM Aceh tangguh, SDM Indonesia tangguh. Sehatkan jantung anak kita, selamatkan penerus bangsa. Itu ucapan terakhir saya.
0: Baik, terima kasih, Prof. Semoga pembahasan hari ini menambah pemahaman orang tua tentang pentingnya mengenali dan mendeteksi kelainan jantung pada bayi sejak dini. Terima kasih kepada Profesor Dr. Herlina Dipiati dan seluruh pendengar Klinik Angkasa RRI. Tetap jaga kesehatan jantung, karena jantung sehat dimulai sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan dinamika olahraga dari Pertiga Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga
0: Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Kita lihat tahan imbang Perancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinam ke Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailer. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serpo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang bilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang dan semua pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa tapi yang siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persita Depok. Ya, kalau kita tahu dari tujuh klasemen sekarang kita sudah akan bisa pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertandingan atau besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81.

0: meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
1: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
0: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
2: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
0: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: ...97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh untuk edisi awal bulan ya. Masih dalam suasana awal bulan di 3 Oktober 2026. Tentunya saya Khaira, pendengar hadir untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah informasi dan juga lagu pilihan terbaik dalam Banda Aceh siang ini. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya untuk hari weekend ini kita awali dengan satu informasi di siang ini, di mana di Suhub Kota Sabang kembali melakukan survei rambu dan juga marka jalan di sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kota. Nah, pendengar, survei ini untuk memastikan rambu tetap terlihat jelas dan marka jalan masih layak digunakan. Jika ditemukan fasilitas yang rusak atau sudah tidak layak lagi, nah kondisinya akan didata untuk ditindaklanjuti. Pendengar, di Suhub juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang tersedia, karena perlengkapan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas di Kota Sabang. Oke, seperti biasa pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siang ini.
1: Pendengar Banda Aceh siang ini, kita update lagi informasi untuk Anda. Tentunya kebakaran melanda satu unit rumah kayu di Desa Pasik Pekmate, Kecamatan Lawe Alas, Aceh Tenggara tadi malam. Dan pendengar, api terlihat dari bagian dalam rumah sekitar pukul 18.56 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, 5 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan juga dibantu oleh TNI, Polri, serta masyarakat. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.23 waktu Indonesia Barat. Nah, dalam kejadian tersebut, pendengar, tidak ada korban jiwa maupun luka, namun rumah mengalami rusak berat dan seluruh isinya tidak terselamatkan. Rumah tersebut dihuni satu kepala keluarga dengan 4 jiwa. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Oke, seperti biasa pendengar, informasi ini bisa Anda dapatkan di portal resmi kami rri.co.id. Tentunya suasana siang ini pendengar, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan ingin update juga informasi dari Anda, silakan Anda sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 ya di 0852-8285-4445. Sambil menunggu jawaban Anda atau juga atensi Anda pendengar ya, kita dengarkan dulu satu lagu darinya Ari Lasso dan juga Ariel Tatum dengan judul Karena Aku Telah Denganmu. Selamat mendengarkan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banda Aceh siang ini.
3: Pendengar Bersatu dimanapun Anda berada, selamat siang. Tentunya untuk Anda yang masih stay mendengarkan kanal informasi dan inspirasi Radio Republik Indonesia Banda Aceh ya. Dan untuk Anda yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id, juga bahkan di frekuensi langsung di 97.7 FM, juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital ya. Tetap kami update informasi untuk Anda di siang ini pendengar, mungkin untuk Anda yang lagi makan siang ya, dan juga lagi dalam perjalanan atau yang lagi di rumah yang sedang beres-beres rumah. Oke, pendengar langsung aja ya, ada kabar positif nih datang dari sektor perdagangan Indonesia. Di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2026 mencapai 26,61 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, pendengar, angka ini tumbuh 6,72% dibanding Agustus tahun lalu. Sementara untuk nilai ekspornya, non-migas mencapai 25,62 miliar dolar Amerika Serikat. Tentunya pendengar, angka tersebut kinerja terutamanya ditopang oleh industri pengolahan yang ekspornya tumbuh 12,48% secara kumulatif Januari hingga Agustus 2026. Ekspor Indonesia mencapai 193,64 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk neraca perdagangan juga masih surplus pendengar sebesar 3,55 miliar dolar Amerika Serikat pada Agustus 2026. Ya, kita berharap mudah-mudahan nanti tahun yang akan datang semakin bertumbuh ya nilainya, dan juga semakin berkembang juga untuk pertumbuhan perdagangan di Indonesia. Oke, demikian pendengar untuk informasi di siang hari ini, dan kami tetap akan menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini. Kita akan cek jadwal untuk pelaksanaan sholat zuhur dulu nih pendengar, nanti pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu kurang lebih 21 menit lagi pendengar untuk Anda mempersiapkan segala perlengkapan untuk menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Oke, nanti kami juga akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Kita dengarkan dulu lagu darinya Iwan Fals dan juga Noah dengan judul Yang Terlupakan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Banda Aceh siang ini.
9: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Oke, pendengar, tentunya menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya, kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
10: Pro 1 RRI Banda Aceh.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Sari berita. Pendengar, pemerintah Aceh dorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Berita lainnya, pemerintah Aceh Tengah koordinasi dan advokasi pelaksanaan CKG. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK dan sejumlah pihak terkait membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Sejumlah persoalan menjadi perhatian mulai dari penyelesaian hunian, tetap hingga normalisasi sungai dan penguatan infrastruktur pengendali banjir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK, pemerintah kabupaten kota, SKPA, dan pakar kebencanaan terus membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Diskusi tersebut membahas sejumlah persoalan yang masih menghambat proses pemulihan, mulai dari penyelesaian lahan hunian tetap atau huntap, pengoptimalan posko kebencanaan, hingga normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan sinkronisasi langkah penanganan diperlukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Percepatan juga dinilai penting mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah mendorong penguatan SOP kebencanaan di Kabupaten Kota agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robi Irza, turut menyoroti pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah daerah memiliki informasi yang utuh mengenai berbagai program yang berjalan, sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan. Percepatan realisasi transfer ke daerah atau TKD juga menjadi salah satu hal yang dibahas pada diskusi tersebut. Diskusi ini diharapkan memperkuat koordinasi antar instansi sehingga proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pemerintah Aceh Tengah gelar bimbingan teknis pemahaman perizinan berusaha bagi pelaku UMKM di Aceh Tengah. Laporan Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan koordinasi dan advokasi pelaksanaan CIK kesehatan gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan Aceh Tengah kemarin di Gedung Oprum Sekdakap setempat. Kadis Kesehatan Aceh Tengah, Mitahudin, mengatakan forum ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan advokasi dalam mendukung pelaksanaan program CIK kesehatan gratis di Aceh Tengah. Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin sinergi antar pihak terkait sehingga pelaksanaan CIK kesehatan gratis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran serta upaya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan warga.
4: Seluruh pimpinan instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, baik rumah sakit, swasta maupun pemerintah. Bapak Bupati sudah membuat kebijakan yang tepat agar kesehatan gratis ini benar-benar dapat mencapai target 46% di akhir tahun 2. Kita harapkan bisa lebih dari 46%. Jadi sesuai instruksi Bapak Menteri Kesehatan bahwa kesehatan gratis ini kan berfungsi sekali untuk mendeteksi riwayat penyakit dari masyarakat.
3: Pertemuan koordinasi dan advokasi pelaksanaan CIK kesehatan gratis ini dihadiri langsung Bupati Setengah Yoga. Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan CIK kesehatan gratis bagi masyarakat seluruh Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Pendengar, Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani Aceh mencapai 129,21 atau meningkat 0,90% dibanding periode sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan, berdasar hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh September 2026, dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 129,21 atau mengalami peningkatan 0,90% dibandingkan Agustus 2026. Adapun peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor, kecuali tanaman pangan dan perikanan. Indeks harga yang diterima petani IT pada September mengalami peningkatan sebesar 1,10% dibanding periode sebelumnya. Sementara indeks harga yang dibayar petani IB meningkat 0,19% dibanding periode sebelumnya karena ada peningkatan IB pada seluruh subsektor.
6: Selanjutnya kami akan menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode September 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga perdesaan, diperoleh NTP sebesar 129,21 atau mengalami kenaikan sebesar 0,90% dibandingkan bulan Agustus 2026.
5: Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP sebelumnya. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP bulan lalu. Hal tersebut dipicu indeks harga yang diterima petani IT meningkat 1,93%, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,44%.
7: Teman-teman media, untuk subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi, ini bisa dilihat di tabel, yaitu hortikultura.
5: Pada September 2026 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga IKRT di Indonesia sebesar 0,53%. Kenaikan IKRT tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir, Kesbang Pol Aceh dorong penguatan nilai Pancasila bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Aisa Nalvita.
8: RRI Banda Aceh menggelar dialog Banda Aceh Menyapa dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu 1 Oktober 2026. Kepala Badan Kesbang Pol Aceh, Dr. Munawar MA, mengatakan generasi muda menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman non-militer seperti narkoba dan persoalan sosial. Menurutnya, pemahaman Pancasila perlu terus diperkuat agar generasi muda mampu menghadapi tantangan tersebut. Munawar mengatakan, Kesbang Pol Aceh turut berperan memberikan edukasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
9: Nah, kita punya tugas di Kesbang Pol untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu kandungannya adalah nilai-nilai Pancasila.
8: Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Dekan FISIP UIN Ar-Raniri, Profesor Dr. Muji Mulia MAG, menilai penguatan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
10: Jadi untuk melahirkan generasi emas itu di 45 tahun 45 itu 2045 itu, jadi karakter itu yang paling penting. Jadi hari ini bisa dikatakan banyak generasi muda hari ini mungkin dari segi karakter itu sudah bermasalah ya, maka perlu diluruskan kembali. Maka saya kira itu falsafah hidup yang dinamis tadi yaitu Pancasila itu perlu ditanamkan kembali kepada generasi hari ini.
8: Muji menilai pendidikan karakter perlu diperkuat secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penguatan pendidikan dan wawasan kebangsaan diharapkan dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, semangat persatuan, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menuju Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat. Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Masih dalam Banda Aceh siang ini pendengar pada pukul 13.23 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan Pro 1 hingga saat ini dan sudah menjadikan Pro 1 RRI Banda Aceh sebagai teman setia Anda dalam perjalanan, dalam Anda melakukan aktivitas dan juga kegiatan, dalam Anda melakukan pekerjaan, bahkan saat Anda sedang santai duduk manis di rumah bareng keluarga ya. Oke, di siang ini BTW ada yang sudah makan siang belum? Yang belum makan siang ayo isi energi sebanyak mungkin ya, karena masih banyak banget pekerjaan yang belum tuntas untuk Anda selesaikan di hari ini. Dan mudah-mudahan pekerjaannya dan juga kegiatannya ya berjalan dengan lancar, aman, dan tidak ada kendala apapun. Untuk Anda yang sedang di warkop, mungkin yang sedang menikmati minuman favorit Anda ya, seruput satu gelas kopi, satu gelas teh ya kan, mumpung masih awal bulan, ayo cicipi semua makanan kesukaan Anda dan tetap menjaga kesehatan tentunya ya. Oke, untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan kemanapun itu, mudah-mudahan sampai dengan selamat di tempat tujuan Anda, dan jangan lupa untuk memberi kabar untuk orang yang sedang menanti kabar Anda, karena satu pesan sangat berarti maknanya. Oke, di siang ini pendengar, sesaat lagi juga kita akan masuk dalam 100% Indonesia seperti biasa ya. Gak bosan-bosannya saya ingatkan Anda untuk bergabung nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, tentunya setelah saya hadirkan Kilau Pancasila. Oke, kita dengarkan dulu ya lagu yang mungkin ini bisa menjadi flashback Anda di tahun 2013 ya, apalagi bisa menjadi backsound dalam sinetron. Darinya Dudi Oris dengan judul Laksana Surgaku. Selamat mendengarkan.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling gak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Frekuensi 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tentunya benda aja siang ini pendengar Anda sudah ditemani lagu dari Nabila Takia dengan judul Sementara Bukan Selamanya. Seperti Anda juga yang mendengarkan Pro1 RRI Banda Aceh, bukan cuma sesaat tapi hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat malam ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, di siang ini cuacanya di Kota Banda Aceh cukup kondusif ya. Artinya ini tidak terlalu terik juga, mataharinya ya masih ada sedikit awan-awan berwarna abu-abu. Namun langit Kota Banda Aceh di siang ini cantik juga pendengar ya, berwarna biru. Jadi untuk Anda dimanapun Anda berada yang ingin melakukan pekerjaan di luar ruangan, ini sangat rekomendasi ya. Oke, ditambah juga dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi ya pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya untuk Anda yang ingin melintasi Jalan Sultan Iskandar Muda, ini jalannya juga tidak ramai ya, tidak padat. Namun kalau sore sudah pasti dong. Oke, kita masuk dalam 100% Indonesia seperti biasa ya pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung, Anda boleh bergabung melalui layanan telepon kami di 0651 44336, atau di 0852-8285-4445 ya. Kami hadirkan lagi pendengar lagu-lagu dalam 100% Indonesia. Kita akan mendengarkan lagu darinya Titi DJ dan juga Cakrakan dengan judul Layar. Selamat mendengarkan.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Banda Aceh, di mana pun Anda berada. Kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia siang ini. Langsung aja yang mau bergabung ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo juga, Shay.
0: Iya, Shay. Jadi mana, Shay?
1: Lagi di rumah, Shay. Mendengarkan dirimu cuap-cuap.
0: Cuap-cuap manja, Shay.
1: Iya, Shay. Kalau cuap-cuap kasar malah gue lari. Tapi cuap-cuap manja gue mendekat.
0: Ngapain aja Kak Yana selama ini?
1: Banyak deh yang diapa-apain.
0: Nyuci baju, ngepel, nyapu.
1: Sama ibu-ibu rempong, gak usah ditanya deh.
0: Ngerujak, ngurusin kucing.
1: Aduh, yang gak ngerumpi.
0: Bagus dong.
1: Gak sempat soalnya.
0: Sibuk ya?
1: Sibuk banget. Terkadang menyibukkan diri.
0: Mau diputarin apa sih siang ini? Apa kayak Yana bilang?
1: Dirimu apa kabar?
0: Diriku kabarnya baik-baik aja.
1: Alhamdulillah, asal jangan kabar kabur. Kalau mau kabur ngajak-ngajak Kak Yana ya.
0: Siap.
1: Biar kita kabur berdua.
0: Biar kita kabur berdua dan berlayar berdua maksudnya.
1: Iya, ala paling kaburnya tempat naik selawa. Kalau kemana mau kabur?
0: Jangan sok tahu ya, ini udah pindah nih.
1: Tidak kemana, gue gak coyo.
0: Ya udah, mau dipilihkan lagu apa Kak Yana?
1: Kalau pingin sih dipilihin sebenarnya. Cuman ya karena mengingat nanti ditanya lagi yang mana gitu kan. Mending setiap band aja deh.
0: Aku pilihkan aja ya, Bunga Citra Lestari.
1: Ya aku gak suka.
0: Setiap band. Setia band.
1: Gue sih suka yang setia-setia gitu.
0: Setia.
1: Bukan aku tak sudi judulnya ya.
0: Apa juga? Kenangan Terindah, Asmara.
1: Bukan aku tak sudi.
0: Oh, bukan aku tak sudi judulnya. Mancing ini ya. Gak ada, bukan aku tak sudi.
1: Yang ada dari siapa? Bukan aku tak sudi. Dari dirimu.
0: Ini yang betul yang mana sih Kak Yana?
1: Ya iya, bukan aku tak sudi dari grup Setia Band.
0: Ntar ya, cari dulu ya.
1: Oke.
0: Salam deh, cepet.
1: Kira-kira siap gak dalam jam ini?
0: Siap dong ya, menganggap saya remeh ya.
1: Gak mana tahu, tunggu 2 jam kemudian.
0: Enggak
1: gitu
0: dong.
1: Kan?
0: Setia Band, bukan aku tak sudi.
1: Salam pertama buat Kaira di situ. Semoga sehat, berkah umur, berkah rezekinya. Bunyi apa tuh?
0: Bunyi apa?
1: Ada Kak Yana pikir bunyi apa gitu kan, kayak swing gitu. Rupanya ada mobil. Kak Yana kan dekat dengan lampu merah nih. Rupanya si mobil itu ngerem tak kayak mana gitu. Kaget.
0: Yang penting Kak Yana gak swing.
1: Itu lah, makanya Kak Yana tunggu kok Sarah gak bilang-bilang Kak Yana swing gitu kan. Terus buat cewek-cewek di situ.
0: Cewek-cewek mana?
1: Sehat. Gak ada lagi ya?
0: Cewek-cewek mana?
1: Ada cewek-cewek dua di situ.
0: Oh, hari ini gak masuk.
1: Kemana dia?
0: Nanti, jumpanya hari Senin.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Libur?
0: Belum ada jadwalnya.
1: Oh gitu?
0: Yes.
1: Ntar dirimu ada saingan dong?
0: Enggak dong. Saya tidak merasa seperti itu ya, Belski.
1: Enggak yang tercantik lagi di situ ntar.
0: Oh, mereka cuma 6 bulan kok.
1: 6 bulan ya?
0: Iya. Lalu
1: mereka pergi ya? Kabur gitu deh. Oke deh. Terus buat jujur di Sabang, buat Bang Mas Roy, Bang Heru.
0: Oke.
1: Buat
0: semuanya
1: Ina,
0: aja.
1: Salah paling pala kita tengok ada di satu. Ya udah deh, gue ngalah aja.
0: Iya, untuk semuanya aja ya.
1: Iya. Walaupun berat hati. Oke, terima kasih Kera.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak. Iya, Kak Yana dengan cuap-cuapnya, kadang jelas, kadang tidak jelas, random memang ya. Seperti lagu yang dipilihkan dia, bukan ku tak sudi, seperti itu ya. Ya, halo. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana ini?
2: Halo juga, waalaikumsalam dengan Kak Cucu.
0: Iya, langsung disambut sama bestinya di seberang laut.
2: Iya dah, kebetulan masuk. Kayak kemarin nggak masuk, Kak Zu.
0: Gitu. Kak Cucu udah ngapain aja seharian ini dengan cuacanya yang panas gini?
2: Yang jelas, tadi ikut sidang di DPR. Hasilnya memuaskan.
0: Gimana hasilnya memuaskan, seperti apa?
2: Ah?
0: Memuaskannya seperti
2: itu, nambah tadi.
0: Oh, nambah, iya.
2: Berarti kan maknyus.
0: Terus?
2: Habis itu udah berlayar juga di Pulau Kapuk. Habis itu yang jelas udah menghadap kiblat. Terus batuk Bu Haji.
0: Iya.
2: Aduh. Minum Baygon Bu Haji.
0: Jangan Baygon. Kok Baygon nih, mematikan saya kalau Baygon nih.
2: Oh ya, jangan ya. Kan gak mungkin gak disebut merek. Ntar dipotong pajak nanti.
0: Betul, makanya aduh. Ya udah gak apa-apa, lewatkan terus. Apalagi?
2: Menghadap kiblat udah juga. Isi perut juga udah.
0: Terus yang belum apa nih?
2: Yang belum request dong.
0: Apa?
2: Enggak dipatok tahun kan?
0: Enggak ada dong, say.
2: Oke, dari Krispati aja.
0: Krispati?
2: Yuk, Kenapa kira kerongkongannya? Cok, jaket tularan kayak Fitri, setiap ngomong gitu. Minum dulu.
0: Krispati. Awal bulannya sehat, Kak Juju?
2: Oh, Kak Zu mau buat awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, nggak ngaruh.
0: Oh, mantap loh. Mantap kalo banget dong.
2: Kerja tergantung sama pemerintah, Kak Zu perusahaan sendiri. Emang kayak dirimu tergantung. Mentang-mentang di dompet masih merah-merah.
0: Apa judulnya Krispati, Demi Cinta?
2: Boleh. Nanti Krispati lah naikin. Tapi yang versi si Sami yang nyanyi ya.
0: Siapa si Sami?
2: Enggak, Kak Zu kayaknya lebih dapat gregetnya sama si Sami suaranya.
0: Gak tahu ini siapa si Sami, ini gak ada di sini dibuat si Sami. Yang ada Krispati semua.
2: Pokoknya maksudnya. Maksudnya jangan yang versi baru, yang lama-lama lah.
0: Oh, oke. Udah cukup itu aja, terima kasih Kak Juju.
2: Iya, sama-sama Kaira.
0: Iya.
2: Kenapa sih kok Kak Zu selalu gak dikasih salam?
0: Ya udah, salam deh.
2: Fotokopi salam Kak Zu masih banyak gitu ya.
0: Masih banyak.
2: Oh ya udah, kalau udah masih banyak ya udah. Kak Zu berarti tinggal berapa lembar lagi tuh fotokopi?
0: 2 lembar lagi.
2: Waduh, banyak pergi fotokopi dari yang terdekat nih. Oke lah kalau begitu.
0: Oke, baik.
2: Kak Zu ambil fotokopi, berarti tinggal satu lembar lagi nih ya?
0: Iya, betul.
2: Besok Kak Zu salam aja ya untuk menghemat tuh. Untuk contoh, untuk simple, untuk fotokopi.
0: Iya, betul.
2: Ya besok, berarti nggak besok ada lagi fotokopinya.
0: Iya, fotokopinya lain kali yang berwarna sedikit loh. Jangan yang hitam putih ini.
2: Mahal.
0: Ya kan Kak Zu nggak mandang akhir bulan, awal bulan, pertengahan bulan, nggak apa-apa dong.
2: Ya walaupun nggak mandang kan, tapi kan mahal juga, kan penghematan.
0: Oh, efisiensi ya.
2: Ya. Oke lah Kaira kalau begitu.
0: Oke, yuk, jangan lupa didengar nih.
2: Sehat selalu ya dia.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan dompet yang ada di dalam dompet bertahan sampai di ujung bulan.
0: Akhir tahun pun nggak apa-apa.
2: Jangan, hemat kali kamu mati nanti nggak makan. Nggak jajan ini, nggak enak juga lah. Jangan ngusut diri sendiri, terlalu hemat, jangan.
0: Siap.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju di pulau... Pulau apa? Pulau W. Ya. Oke, kita buka lagi pendengar untuk Anda yang mau bergabung melalui line telepon. Untuk yang di WhatsApp, sesaat lagi akan saya baca di sesi yang kedua ya. Ya, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pidi Jaya?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Iya, harus wanti-wanti ya kalau udah masuk September, Oktober, November.
3: Iya.
0: Iya, mau diputari lagu apa nih?
3: Apa dengerin ya?
0: Hah, lagu apa?
3: Dari apa aja?
0: Dari siapa ini? Suaranya tidak stabil ya, ini.
3: Dari Afgan aja.
0: Oh, Afgan. Oke, judulnya apa Afgan? Terserah saya ya.
3: Oh, terserah Anda aja lah ya. Ya, boleh ya?
0: Oke, boleh dong. Salamnya untuk siapa?
3: Buka, Kera, Rake. Tundang saya selalu lah.
0: Amin.
3: Buatnya gantung tadi ya. Karena... Siapa yang udah masuk? Itu aja.
0: Iya, Kak Yana sama Kak Juju, ditambah dirimu.
3: Buatnya Bang Raja juga. Dan buat semua-semua.
0: Oke, baik.
3: Raja sendiriannya.
0: Siap, ini Afgan, terima kasih cinta, boleh?
3: Boleh.
0: Iya.
3: Terima kasih, Mi.
0: Iya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, siapa namanya? Aduh, lupa nih. Bang Radit, ya. Bang Radit di PD Jaya. Memang jaringannya kurang stabil ya. Saya tidak terdengar dengan jelas ini suaranya tadi. Putus-putus ya. Tapi gak apa-apa deh. Terima kasih yang sudah masuk di sesi yang pertama. Pendengar ya, kita putarkan dulu lagu darinya Setia Band. Bukan ku tak sudi. Selamat mendengarkan.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
5: Pro 1 RRI Banda Aceh.

frekuensi 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dalam sesi kedua 100% Indonesia ya pendengar, kita bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1 ya. Saya bacakan yang paling bawah dulu ya. Ada Bu Wardaniah ya di mana ya? Saya lupa deh. Di Kabupaten Pidi ya. Terimalah salam terspesial saya buat saudari penyiar Khaira seorang. Baik, sudah saya terima. Waalaikumsalam. Dan juga buat semua penyiar yang bertugas pada Radio RRI Pro 1 Banda Aceh ya. Saya mau minta diputarin lagu yang judulnya Nelayar Tak Bertepian, dinyanyikan oleh oleh siapa? Oleh Ella ARDC Musik. Aduh, ada gak sih lagunya? Kalau gak ada saya putarin yang lain aja ya Bu War ya. Dan salam juga buat semua pecinta 100% Indonesia untuk seluruh Indonesia. Oke, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Oke, saya cari dulu deh lagunya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya nggak tahu ini entah Bu Warnya yang salah ketik atau bagaimana ya, tapi di playlist kami cuman ada Ella Berlayar dengan judul lagunya Tak Bertepian. Kalau dari permintaan Bu Wardania ini judulnya Nelayar Tak Bertepian yang dinyanyikan oleh Ella. Sama aja kayaknya ya, mungkin Bu Warnya yang salah ngetik kali ya. Oke, gak apa-apa, kita maklumin ya. Kemudian saya bacakan kembali yang ada di WhatsApp setelah Bu War. Ada Bang Heru di Sorry. Lagi enggak di Lampas eh. Ternyata lagi di Merdu ini ya. Bang Heru lagi ada di Merdu. Saya ingin diputarkan lagu darinya Dewa 19 yang judulnya Aku Milikmu. Salam buat Kaira, selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga saya di Lampase Kota. Salam buat Bang Rizal, Mas Roy, Kak Lia, Kak Ina, Kak Yana, Kak Juju, Kak Cun Maria, Kak Ulfa Diana dan semua

pendengar setia RRI. Yoi, oke, terima kasih Bang Heru. Lagi disibukkan dengan kegiatan di Merdu kayaknya Bang Heru. Ya, kita cari dulu lagunya. Dewa 19 ya, Dewa 19 apa tadi? Aku milikmu, aku milikmu. Oke, siap lagunya ada dong di menu. Kemudian ada Kak Fitri di Darussalam ya. Kak Fitri di Darussalam request lagu darinya Wali Yang. Wali judulnya Yang ya. Oke, dan salamnya untuk Kak Yana, Kak Lia, Kampung Lada, sama Bang Dedi, Wadul, Kak Eli, Kak Cut Maria, dan juga pendengar lainnya. Spesial buat Bang Amar, seperti biasa doanya ya. Oke, kemudian kita bacakan juga pendengar dari Bang Dedi di Langsa, mau request lagu darinya Hari Parintang, judulnya Untuk Sebuah Nama. Spesial buat lagu ini untuk yang jauh di sana, di Bernun, Kampung Lada. Kita cari lagi lagunya. Pokoknya setiap saya baca WhatsApp, saya langsung carikan ya. Nanti kalau nggak ada, langsung saya informasikan. Siapa tadi judulnya? Siapa tadi penyanyinya? Hari Parintang, Sebuah Nama. Sebuah Nama. Ada nggak ya Hari Parintang? Oke, kemudian Assalamualaikum Kak Ira, Bang Dul mau request lagu darinya grup band Shell on Seven dengan judul Jadikanlah Aku Pacarmu. Siap, ada tuh, ada. Dan kebaikan salam-salamnya untuk Bang Rizal di Semulu, Pak Lirong Lawe, Bang Mirza di Bernun, Bang Mirza di Bernun, Pasar Bang Andes Mon di Mantasik, Barwell di Sabang, Pak Idrus, Pak Le, Jalan Pos Bango, Kampung Keramat, KL di Pagar Air. Aduh, untuk semuanya aja ya, kebanyakan ini. Capek saya bacanya ya. Oke, untuk semuanya, pokoknya yang setia selalu mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh di siang ini ya. Salam sehat, kata Wakdul untuk semuanya. Oke, baik. Kemudian ada Assalamualaikum Kak, ini Sepri di Peniti. Sepri mau dengar lagu Firman Kehilangan. Salam ya, salamnya buat semua aja. Wassalam. Oke, baik, terima kasih ya. Kita putarkan dulu lagu darinya Ella Berlayar dengan judul Tak Bertepian. Selamat mendengarkan.

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Tentunya untuk Anda yang tadi sudah request lagu dalam 100% Indonesia siang ini, tetap masih kami putarkan lagunya ya. Dan terima kasih juga untuk kebersamaan kita dalam Banda Aceh siang ini menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Khaira harus pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar selanjutnya juga akan ada rekan Amar yang akan menemani Anda dalam Banda Aceh sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program A1 RRI Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar di Banda Aceh sore ini untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026 ya. Selama 5 jam ke depan dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat akan menemani Anda ya dengan sederet hiburan, informasi dan juga akan ada dialog serta buletin berita yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan untuk kebersamaan pertama kita akan kita jelang lewat dialog Green Radio.
0: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam Green Radio, ruang kita bersama untuk membicarakan bumi, lingkungan, dan masa depan Aceh. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini, hujan lebat, banjir, longsor, hingga angin kencang seolah datang berulang di berbagai wilayah Aceh. Apakah ini sekedar siklus alam atau tanda bahwa pola cuaca kita memang sedang berubah? Nah, untuk membahasnya bersama saya Amar, kita telah tersambung lewat telepon dengan Ibu Indasari STRMet selaku pengamat meteorologi dan geofisika pertama BMKG. Dan topik kali ini di sore hari ini kita akan bahas adalah cuaca ekstrim berulang, mewaspadai pola bencana yang terus terjadi di Aceh. Kita sapa terlebih dahulu ya, narasumber kita yang sudah bergabung bersama kita. Selamat sore Bu Indah.
2: Selamat sore Isa.
1: Ah, ya, sudah bisa mendengarkan ini ya suara kami dengan jelas ya. Gimana ya kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah sehat
1: ya, walaupun memang saat ini dari kaca studio Persatu RRI Banda Aceh kita pantau ini cuaca sudah mulai mendung lagi ya, Bu Indah ya?
2: Betul, iya.
1: Iya. Bu Indah, ini bagaimana gambaran cuaca ekstrim di Aceh belakangan ini? Apakah memang kejadiannya meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Bu?
2: Untuk saat ini di wilayah Aceh itu sudah memasuki musim hujan ya. Jadi pada beberapa waktu belakangan ini memang terdapat beberapa kejadian cuaca ekstrim kayak berupa hujan lebat hingga sangat lebat juga disertai angin kencang. Kalau menurut catatan kami selama bulan September itu setidaknya terdapat 7 laporan kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor juga angin puting beliung atau angin kencang di wilayah Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Gayolus, Singkil, dan juga Aceh Tenggara. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, itu sebenarnya belum bisa dikatakan bahwa intensitas kejadiannya ini meningkat. Karena dari data BNPB, itu kejadian cuaca ekstrim di wilayah Aceh tahun lalu, dari Januari hingga Oktober, itu terjadi sebanyak 18 kali. Sedangkan untuk tahun ini sampai saat ini ya, sampai bulan Oktober itu kejadiannya 10 kali. Jadi sebenarnya belum bisa dikatakan meningkat. Tapi memang cukup sering terjadi gitu.
1: Baik, Bu Indah, apa saja nih faktor atmosfer dan juga iklim yang menjadikan Aceh ini rentan mengalami cuaca ekstrim? Seperti posisi geografis, monsun atau dinamika laut sekitar di sekitar Selat Malaka dan juga Samudra Hindia, Bu Indah.
2: Faktor itu yang tadi Bapak sebutkan itu kayak posisi geografis, dinamika laut itu memang berkontribusi ya. Tapi sebenarnya kalau cuaca itu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor atau dua faktor ya kan, tapi dia itu dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor global, faktor regional, dan juga faktor lokal. Jadi kayak kalau faktor global itu ada MGO, ENSO, IOD, sedangkan faktor regional ada pertemuan daerah pertemuan angin, daerah belokan angin, dan kalau faktor lokal itu kayak kondisi topografi di wilayah tersebut. Jadi semakin banyak faktor pendukung yang aktif secara bersama itu, maka potensi cuaca ekstrimnya itu akan meningkat gitu.
1: Baik, Bu Indah, seberapa besar nih pengaruh perubahan iklim terhadap pola cuaca ekstrim yang berulang ini? Dan apa yang terlihat dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Bu Indah?
2: Ya, perubahan iklim itu memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola cuaca ekstrim, terutama terhadap intensitas kejadian hujan ekstrim. Tapi kita itu nggak bisa semata-mata mengatakan kalau setiap kejadian hujan lebat atau hujan ekstrim itu semata-mata disebabkan oleh perubahan iklim. Nah, kalau berdasarkan data BMKG, pada periode tahun 1981 hingga 2024 terdapat tren peningkatan curah hujan maksimum dalam periode 5 hari di sebagian besar wilayah Aceh. Nah, ini itu juga menjadi salah satu indikasi bahwa karakteristik hujan ekstrim di beberapa wilayah Aceh mengalami perubahan seiring dengan terjadinya perubahan iklim. Gitu, Pak.
1: Baik ya. Nah, untuk saat ini wilayah mana saja di Provinsi Aceh yang paling rentan dan pada bulan atau musim apa masyarakat ini perlu lebih waspada, Bu Indah?
2: Ya, untuk 3 bulan ke depan diperkirakan curah hujan di wilayah Aceh itu akan terus meningkat berdasarkan prediksi curah hujan yang dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi Aceh. Curah hujan di wilayah Aceh pada bulan Oktober hingga Desember itu berada pada kategori menengah hingga sangat tinggi. Kategori sangat tinggi ini diperkirakan terjadi pada bulan Oktober dan November di bagian tengah dan pesisir barat hingga selatan Aceh, terutama di wilayah Pidi, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan juga Aceh Selatan. Sehingga masyarakat di wilayah tersebut mungkin perlu lebih waspada lagi.
1: Baik, Bu Indah, ini hujan lebat kan sering berujung banjir dan juga longsor. Menurut Bu Indah, sejauh mana kondisi lingkungan seperti hutan, daerah aliran sungai, dan tata ruang bisa memperparah dampak cuaca ekstrim, Bu?
2: Sangat berpengaruh ya, karena hal penting yang mempengaruhi apakah hujan itu akan menimbulkan banjir, longsor, atau kerusakan-kerusakan lainnya itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Seperti yang tadi ada hutan, aliran sungainya, tata ruangnya seperti apa. Misalnya daerah aliran sungai yang mengalami perubahan tutupan lahan atau berkurangnya daerah resapan, itu tentu akan memperbesar dampak ketika hujan ekstrim terjadi. Dampaknya akan lebih besar gitu kan. Nah, untuk misalkan di wilayah lereng, kemiringan lereng, kondisi tanah dan tata ruang itu juga berpengaruh terhadap potensi longsor. Jadi, nggak selalu kalau misalkan hujan ekstrim itu, maka pasti terjadi bencana, tapi ada proses yang panjang gitu. Ketika ada hujan ekstrim, bertemu dengan kondisi lingkungan yang tidak siap, maka disitulah potensi risiko bencananya meningkat.
1: Gitu, Pak. Bagaimana BMKG memantau dan menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrim, Bu? Dan seberapa jauh sebelumnya masyarakat kita bisa mendapatkan informasinya, Bu?
2: BMKG memantau perkembangan cuaca itu selama 24 jam melalui pengamatan udara permukaan, citra satelit, radar, juga pemodelan cuaca. Nah, ketika terdapat potensi cuaca ekstrim, maka BMKG akan mengeluarkan peringatan dini berupa peringatan dini 3 harian maupun peringatan dini nowcasting. Nah, peringatan dini nowcasting ini yang kami keluarkan ketika terdapat pertumbuhan awan konvektif yang dapat menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat dan juga dapat disertai petir dan angin kencang. Itu biasanya durasinya 3 jaman gitu, sekitar 3 jam. Selain itu, ketika terdapat potensi cuaca ekstrim dalam kategori tertentu yang biasanya skalanya lebih luas dengan jangka waktu yang lebih panjang dan dampak yang diperkirakan lebih berdampak, maka kami akan mengeluarkan press release cuaca ekstrim gitu.
1: Iya. Bu Indah, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat dan juga pemerintah daerah ketika risiko, maksud kami ketika peringatan dini diterbitkan agar risiko korban dan kerugian bisa ditekan, Bu?
2: Setelah BMKG mengeluarkan peringatan dini, maka sebaiknya masyarakat itu memperhatikan ya apakah wilayah mereka itu berpotensi terdampak atau tidak. Untuk langkah-langkah yang perlu dilakukan tentunya disesuaikan juga dengan keadaan atau potensi yang terjadi ya. Misalkan cuaca hujan lebat atau hujan ekstrim, maka masyarakat dapat dilakukan untuk mitigasi yaitu misalkan membersihkan lingkungan dan saluran air, juga tidak berteduh di bawah pohon atau baliho ketika terjadi angin kencang. Sedangkan misalnya itu untuk cuaca ekstrim berupa kekeringan, maka masyarakat dapat lebih menghemat atau bijak dalam penggunaan air dan tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah gitu. Sedangkan untuk upaya yang dapat dilakukan pemerintah itu misalnya pembuatan peta rawan bencana yang selanjutnya bisa menjadi pertimbangan tata kelola ruang. Jangan sampai nanti pembangunan dilakukan di wilayah-wilayah yang rawan bencana. Itu kan nantinya ke depannya malah meningkatkan potensi bencana di wilayah tersebut. Selanjutnya juga dapat melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai. Dan yang gak kalah penting juga adalah meningkatkan koordinasi antar instansi. Misalkan BMKG, BPBD, Pemda itu berkoordinasi dengan baik sehingga informasi yang disampaikan dapat sampai ke masyarakat dengan cepat. Dan jika diperlukan langkah evakuasi itu dapat segera dilakukan.
1: Oke, nah ini penutup Bu ya. Untuk kebersamaan kita di dalam Dialog di Radio, di tengah banyaknya informasi dan juga hoax di media sosial, kemana ini masyarakat sebaiknya merujuk untuk informasi cuaca resmi, Bu?
2: Ya, untuk informasi resmi dari BMKG itu dapat diakses melalui aplikasi info BMKG, website bmkg.go.id ataupun melalui media sosial kami di Instagram info BMKG_Aceh. Jadi seluruh informasi yang kami keluarkan dapat masyarakat akses melalui beberapa saluran tadi.
1: Baik ya, terima kasih banyak ya Bu Indah Sari atas waktunya dan juga penjelasannya serta wawasan yang sangat berharga ya untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bu.
2: Baik, terima kasih sama-sama ya. Pak.
1: Ya, selamat sore.
2: Selamat sore ya.
1: Iya, dan pendengar dimanapun Anda berada, cuaca ekstrim memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi lewat kewaspadaan, informasi yang tepat, dan kepedulian menjaga lingkungan. Pantau terus informasi resmi dari BMKG dan mari mulai kita mulai dari hal kecil untuk merawat alam kita. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan kembali Dialog Green Radio RRI Banda Aceh di edisi berikutnya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di program 1 RRI Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik.
3: Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan, serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kami hadirkan lagu-lagu Islami pilihan ke ruang dengar Anda. Sambil kita menantikan ibadah sholat asar yang insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 15.50, maksud kami pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat asar.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan, serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh. Banda Aceh sore ini.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini perkiraan cuaca kami himpun dari bmkg.go.id. Untuk wilayah Banda Aceh sendiri, suhu saat ini berkisar di angka 27 derajat Celcius dengan kondisi langit berawan, kelembapan sekitar 85%, kecepatan angin 6,9 km per jam, dan arah angin berasal dari selatan.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Muhammad Irsan, menyerahkan dua buku kepada LPP RRI Banda Aceh. Penyerahan dilakukan setelah Irsan mengisi dialog bertema Bahasa Aceh, Bertahan, Berkembang atau Akan Hilang di Studio Pro 4 RRI Banda Aceh, Kamis 1 Oktober 2026. Kedua buku tersebut diterima pengelola layanan publik RRI Banda Aceh, Fazil, dan pengelola siaran Pro 4 RRI Banda Aceh, Dian Anwar. Salah satu buku membahas penggunaan bahasa Aceh dan upaya pengembangannya. Buku lainnya membahas kopi gayo sebagai bagian dari kekayaan budaya Aceh.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Fakultas Pertanian Universitas Abu Liatama FP Unaya resmi memperkuat jejaring akademik dengan Pusat Riset Mekanisasi dan Perbengkelan Pertanian Pusmeptan Universitas Syakwala USK. Sinergi ini dikukuhkan melalui penanda tanganan Memorandum of Agreement atau MOA di bidang pendidikan dan riset pertanian yang diproyeksikan berjalan selama 5 tahun ke depan terhitung sejak akhir Agustus lalu. MOA tersebut ditandatangani langsung oleh Dekan FP Unaya, Dr. Rahma Hayati, STP, MAGR, bersama Ketua Pusmeptan USK, Dr. Muhammad Dafir, STMSI. Kolaborasi ini dirancang sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembelajaran berbasis riset sekaligus mengoptimalkan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di sektor pertanian Aceh. Melalui dokumen kerjasama ini, program difokuskan pada peningkatan wawasan, keterampilan, dan keahlian mahasiswa melalui berbagai aktivitas akademik di lingkungan Pusmeptan USK. Selain itu, program ini membuka lebar pintu riset kolaboratif antar dosen guna melahirkan inovasi teknologi tepat guna serta publikasi ilmiah yang dapat berdampak langsung pada produktivitas sektor pertanian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar dan juga ruang lihat Anda. Lintas 17 bersama presenter Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, PWI Aceh santuni anak yatim pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, 16 dapur MBG di Aceh Singkil resmi bersertifikat layak hygiene. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan menyantuni anak yatim dan tausiah agama. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
1: Satuan Wartawan Indonesia PWI Aceh melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kantor PWI setempat kawasan Simpang 5, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin menyampaikan apresiasi atas dukungan anggota PWI, pemerintah dan para mitra sehingga Maulid dapat terlaksana dengan baik, bahkan menjadi agenda rutin setiap tahun.
2: Selama periode saya paling tidak setiap tahun tidak pernah absen. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga kita laksanakan dengan baik. Dan dukungan dari kawan-kawan cukup luar biasa. Karena dukungan kawan-kawan mitra kerja baik internal maupun eksternal, acara ini berlangsung dengan baik.
1: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominsa Aceh, Edi Yandra yang hadir mewakili pemerintah Aceh mengingatkan wartawan pentingnya tabayun, yakni mencari kejelasan, memverifikasi suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarluaskan. Edi berharap wartawan dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai kode etik jurnalistik.
3: Dalam menjalankan profesinya, insan pers dituntut untuk menjunjung tinggi kebenaran, keberimbangan, akurasi, serta tanggung jawab sosial. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital, tantangan insan pers semakin besar. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, tetapi sebuah kekeliruan juga dapat menimbulkan dampak yang luas.
1: Maulid dirangkai dengan pemberian santunan kepada 20 anak yatim, doa bersama untuk tokoh pers Aceh almarhum Samsul Kahar, tausiah oleh Ustadz Masrul Aidi, dan makan siang bersama. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pengurus cabang Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Panahan Senior 2026 di Ciracas, Jakarta Timur pada 7 hingga 13 Oktober. Berikut laporan Mahfud Tahir.
4: Pengurus Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Panahan Senior 2026. Ajang bergengsi tingkat nasional ini dijadwalkan berlangsung di Ciracas, Jakarta Timur mulai tanggal 7 hingga 13 Oktober 2026. Sebagai bentuk komitmen, Ketua Perpani Banda Aceh Junaidi meninjau langsung kesiapan di pemusatan latihan kawasan Gegajah. Tidak hanya memantau fisik dan mental atlet, Perpani Banda Aceh juga menyerahkan bantuan material untuk kelancaran tim selama bertanding di Jakarta. Dalam kunjungannya, Junaidi menegaskan bahwa para atlet yang berangkat memikul tanggung jawab besar karena mereka adalah representasi bagi seluruh masyarakat Serambi Mekah di level nasional.
5: Mungkin kita dari pengurus panahan Kota Banda Aceh dalam hal ini mendukung penuh ya kegiatan-kegiatan atau event-event yang dilakukan baik secara tingkat daerah, tingkat provinsi maupun sampai dengan tingkat nasional seperti ini. Kami sangat berharap apa yang seperti kita sampaikan, kegiatan ini adalah bukan tingkat daerah lagi, ini sudah mewakili ke nasional. Dengan harapan nantinya insya Allah mungkin bisa mendapatkan medali yang bisa dibawa pulang ke Aceh. Ya mungkin dalam kesempatan ini yang namanya ini adalah sebuah pertandingan, sebuah event, ya tentunya harus kita jaga sportivitas ya tentunya. Jangan sampai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya jaga kesehatan dan jaga mungkin kekompakan di tim penahan untuk bisa mendapatkan medali di tingkat nasional.
4: Dukungan tersebut diserahkan secara simbolis kepada koordinator divisi Berbau, Badrul Irfan. Dia merespon dukungan penuh dari pengurus, seraya menerangkan bahwa seluruh rangkaian pemusatan latihan berjalan optimal dan para atlet kini dalam kondisi siap tempur untuk memenuhi target medali.
6: Berbau itu khusus satu divisi, satu cabang ya, tapi ada berapa kelas, ada nanti ada berisi juga kita akan. Kita punya peluang di perorangan, itu karena beberapa kali event nasional, salah satu atlet kita itu bisa merekrut di Kalimantan juga. Kemudian untuk bergu, kita punya peluang yang besar menurut saya, karena memang secara skor harian kita lihat banyak peningkatan dari setiap harinya. Mudah-mudahan performanya bisa dipertahankan sampai di pertandingan nanti.
4: Dengan kolaborasi solid antara pengurus dan atlet, tim penahan Banda Aceh siap bertolak menuju Jakarta dengan target mengharumkan nama daerah. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong DPMG Aceh Barat bersama tim pembina Posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial masyarakat. Berikut laporan Arif Rizalul.
7: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat bersama tim pembina Posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial bagi anak dan remaja sebagai upaya mewujudkan generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan bahwa penguatan kecerdasan psikososial membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak mulai dari keluarga, sekolah, kader Posyandu, forum anak, pemerintah daerah, hingga unsur masyarakat lainnya.
8: Sebagai Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat bersama tim Posyandu membuat bimtek mengenai penguatan psikososial, penguatan keluarga anak, remaja, dan keluarga yang tangguh dan berkarakter.
7: Sementara itu, Sekretaris TP Posyandu Aceh Barat Marjan Hanafi mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilatar belakangi oleh semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi anak dan remaja.
9: Bagaimana generasi Aceh Barat dalam hal tantangan yang dirasakan saat ini, tidak hanya sisi kesehatan, tapi juga bagaimana anak dan remaja bisa pastir dan tanggung terkait dengan menular. Karena sebagaimana kita ketahui saat ini banyak dengan zaman kemajuan sekarang, teknologi yang ada sekarang, gadget dan pengaruh corona dan juga seterusnya, itu oleh anak remaja dia bisa nyaris melihat mana yang terbaik sehingga nanti muncul ke depan generasi yang bermental tangguh, berkarakter, akhlak lah.
7: Melalui penyuluhan ini, sehingga para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat untuk diterapkan sesuai dengan peran masing-masing di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak sehingga terwujudnya generasi Aceh Barat yang sehat secara fisik, tangguh secara mental, dan memiliki kemampuan sosial yang baik serta berkarakter dan berakhlak mulia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Organisasi Kemasyarakatan Islam bersama Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat berharap setiap kegiatan daerah dapat diisi dengan nilai-nilai keagamaan. Berikut laporan Tama Maulizar.
10: Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas Islam bersama Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kabupaten Aceh Barat berharap setiap kegiatan daerah termasuk peringatan hari ulang tahun Kota Melaboh dapat diisi dengan nilai-nilai keagamaan. Harapan tersebut disampaikan Ketua MPU Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Mahdi Kari Usman sebagai upaya memperkuat syariat Islam dan menjaga identitas budaya daerah.
11: Harapan daripada Ormas dan dari MPU sendiri di setiap kegiatan, tidak mestinya di kegiatan HUT ulang tahun Kota Melaboh, tapi di setiap kegiatan lainnya mari kita isikan dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, ditutup dengan doa, ditutup dengan zikir, dengan tabligh akbar.
10: Menurutnya kegiatan daerah perlu menjadi momentum untuk meningkatkan kehidupan religius masyarakat, tidak hanya sebatas seremonial. Selain penguatan nilai keagamaan, Ormas Islam juga berharap syair-syair Islami dan kebudayaan Aceh Barat yang diwariskan para leluhur dapat terus dilestarikan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga tradisi daerah agar tetap sejalan dengan arah Islam dan nilai-nilai adat istiadat. Pelestarian seni dan budaya diharapkan tetap mengacu pada ketentuan yang telah digariskan MPU bersama Majelis Adat Aceh atau MAA Kabupaten Aceh Barat. Kesepakatan para ulama juga menjadi landasan agar setiap kegiatan kebudayaan tetap mencerminkan nilai agama dan kearifan lokal. Melalui harapan tersebut, Ormas Islam mendorong adanya sinergi antara MPU, MAA, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menghidupkan kegiatan bernuansa Islami. Dengan demikian, setiap kegiatan daerah diharapkan tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga menjaga warisan keagamaan dan kebudayaan Aceh Barat bagi generasi mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: MTS Harapan Bangsa Melaboh memeriahkan Hari Batik Nasional 2026 dengan menggelar fashion show dan lomba mewarnai batik sebagai sarana edukasi budaya Indonesia. Berikut laporan Irham Syah.
12: MTS Harapan Bangsa Melaboh menggelar fashion show dan lomba mewarnai batik untuk memeriahkan Hari Batik Nasional 2026 di halaman madrasah setempat. Kegiatan tersebut menjadi upaya menanamkan kecintaan terhadap batik sekaligus mengenalkan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi muda. Ketua Pelaksana Kegiatan Irawati mengatakan peringatan Hari Batik tahun ini diisi dengan berbagai perlombaan yang melibatkan siswa dan guru. Fashion show diikuti 16 siswa dan 6 guru, sedangkan lomba mewarnai batik diikuti kalangan siswa. Salah seorang siswa, Baby Trianda Amora, mengaku antusias mengikuti peringatan Hari Batik Nasional. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada tahun mendatang karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut melestarikan budaya Indonesia.
13: Kami sangat senang atas dilaksanakannya acara pada hari ini sebagai bentuk edukasi terhadap kami. Mari menjaga warisan budaya sebagai rasa syukur atas kekayaan yang kita miliki.
12: Sementara itu, Kepala MTS Harapan Bangsa Suandi menegaskan peringatan Hari Batik Nasional merupakan bagian dari upaya madrasah mewariskan kekayaan budaya kepada peserta didik.
14: Harapannya bisa kita tanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada generasi bangsa, bahwa pembatikan salah satu warisan kebudayaan yang harus kita pertahankan dan harus kita tanamkan kepada anak kita sehingga mereka juga cinta dan senang kepada batik.
12: Menurutnya, batik tidak hanya menjadi produk sandang, tetapi juga identitas dan jati diri bangsa yang perlu dijaga keberlangsungannya. Melalui kegiatan tersebut, madrasah berharap siswa semakin mengenal, mencintai, dan ikut melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Reporter RRI Melaboh Irham Syah melaporkan.
0: Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Tuku Umar UTU menghasilkan sejumlah karya literasi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Berikut laporan Fauza Tunisa.
15: Sejumlah mahasiswa program studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Teku Umar atau UTU menghasilkan karya literasi dalam 3 bahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Karya-karya tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengangkat kemampuan menulis sekaligus mengangkat cerita dan budaya lokal. Salah satu karya mahasiswa adalah buku Cap Tudong, karya Imelda Yulisa, Aura Amelia Nazwa, Tasya Mela Saputri, dan Naila Natasha. Yang mana buku ini mengisahkan seorang anak yang mengenal kerajinan tradisional Cap Tudong saat berkunjung ke kampung neneknya.
16: Di buku ini kami menceritakan tentang seorang anak kecil, dia dari kota pulang ke kampung neneknya dan belajar hal baru, yaitu Cap Tudong. Itu tuh kayak menjahit topi, tapi dari daun pandan hutan. Nah, kami ingin mengenalkan kembali kepada anak-anak sekarang bahwa tudung ini masih ada, karena di era sekarang kan sudah mulai jarang ditemukan lagi, jadi kami ingin perkenalkan lagi kepada era baru.
15: Selain Cap Tudong, terdapat sejumlah karya mahasiswa lainnya yang ditulis dalam 3 bahasa, yang mana melalui karya tersebut, mahasiswa turut menuangkan ide sekaligus mengenalkan cerita dan budaya lokal kepada generasi muda.
16: Yang coba hal baru, dan kebetulan juga kami kan dari literasi ya, jujur sangat bersyukur ya, karena juga bisa mengasah skill kaminya, terus nanti generasi barunya juga untuk lebih memperbanyak literasi gitu.
15: Para mahasiswa berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk menulis, berkarya, dan mengenal budaya di lingkungan mereka. Yang mana karya literasi mahasiswa UTU menjadi salah satu bentuk kreativitas generasi muda dalam mengembangkan literasi dan memperkenalkan budaya melalui tulisan. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayu.

0: Realisasi dana tambahan transfer ke daerah atau TKD tambahan 1,6 triliun di Aceh lamban. Berikut laporan Sanusi.
1: PRR Aceh gelar fokus grup diskusi FGD di salah satu hotel di Takengon pada Jumat. Acara itu diikuti para kepala daerah. Kaposwil Satgas PRR Aceh Safrizal memandu langsung acara itu. Dalam diskusi yang berjalan, Safrizal juga menampilkan data realisasi transfer ke daerah TKD tambahan 1,6 triliun lebih. Dari data yang ditampilkan, rata-rata realisasi TKD tambahan hingga September 2026 di tingkat provinsi dan kabupaten kota di Aceh masih rendah. Padahal dana ini sudah ditransfer pemerintah pusat sejak Mei 2026. Keterlambatan realisasi ini, kata Safrizal, diduga lantaran vendor tidak menarik panjar dan termin yang berpengaruh pada serapan keuangan. Sebagian diantaranya juga terjadi keterlambatan di pemerintah daerah.
2: Mengenai implementasi dan realisasi tambahan transfer keuangan daerah kepada APBD masing-masing, sejauh mana sudah realisasi, sekaligus mengecek kalau ada kesulitan-kesulitan, akan kita carikan jalan keluar untuk mencari solusinya, ya, termasuk menetapkan target, ya. Beberapa kabupaten yang hari ini kita undang, realisasinya ada yang di bawah 15%, ya. Secara fisik ada yang sudah 30%, ada yang sudah 40%, tapi realisasi keuangan masih di bawah 15%.
1: Persentase realisasi ini, kata Safrizal, berpengaruh pada alokasi anggaran berikutnya, karenanya ia meminta kepala daerah untuk mempercepat realisasi itu. Aceh mendapat TKD tambahan 1,652 triliun. Dana itu dialokasikan untuk membantu pemulihan pasca bencana Aceh. Dari total pagu, provinsi mengelola 824,8 miliar, sisa yang ditransfer ke 23 kabupaten kota. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Membahas sejumlah persoalan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah daerah menggelar diskusi dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Laporan Fitra Jayadi.
3: Persoalan lingkungan sekolah dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Sejumlah pihak dikumpulkan untuk mencari langkah bersama agar proses pendidikan tetap berjalan aman dan kondusif. Diskusi penguatan peran pihak terkait dalam proses belajar mengajar digelar di Cafe Portola Grand Renggali Hotel Takengon Jumat sore. Pertemuan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan siswa, guru, dinas pendidikan, PGRI, akademisi, hingga psikolog dan ulama. Berbagai perkembangan lingkungan sekolah menjadi bahan pembahasan, terutama setelah jumlah kejadian menjadi perhatian publik dan viral di berbagai platform media sosial hingga pemberitaan nasional. Salah seorang guru, Surkiani, mengungkapkan kondisi pendidik saat ini. Di satu sisi dituntut memberikan pembinaan dan teguran ketika siswa melakukan kesalahan, namun di sisi lain muncul khawatiran berujung pada persoalan hukum.
4: Kami ini kan seorang guru, ingin anak-anak kami itu bagus karakternya, ya kan? Bagus dalam pembelajaran, siap menerima pembelajaran dari kami. Ternyata itu sekarang ini sudah sulit kami lakukan. Karena hal-hal yang seperti tadi, orang tua terlalu opor, tidak menerima anaknya, sedikit saja kami berikan hukuman gitu. Jadi sulit kami sekarang. Jadi akhirnya kami lebih memilih diam. Itu posisi kami selaku guru sekarang. Mau anak itu baris, datang terlambat, kami tidak berani menghukum lagi, mendisiplinkannya. Tidak dikerjakan PR, kami tidak berani lagi bertindak. Jadi itulah posisi kami guru saat ini. Jadi bagaimana seharusnya kami guru ke depannya, supaya anak-anak, karena tujuan kami sebagai guru itu tidak ada untuk menyakiti anak, tidak ada sedikit pun dalam benak kami itu membanding-bandingkan, memilih-milih.
3: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan peserta diskusi. Menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur yang memiliki peran di dalamnya.
5: Artinya semuanya sudah berpendapat tentang dunia pendidikan. Di sini semua lembaga, baik psikolog, orang tua, guru, kemudian ada dari MPU, MAG, mereka memiliki tupoksi, tugas dan fungsi yang diberikan. Ini belum berjalan dengan baik. Masih semua normatif-normatif dan masih duduk di tempat yang sama. Maka hari ini Bupati menggerakkan ini. Inilah kondisi hari ini Aceh Tengah. Kebetulan Bupati hadir ke salah satu kantin, itulah potret. dari potret itu, maka semuanya memiliki fungsi. Coba ini dibuat kolaborasi. Setelah kita duduk hari ini hanya cerita singkat hari ini tidak selesai. Tapi dapat kita sadari bahwa ternyata kita ini semuanya pinter, tapi implementasinya yang hari ini belum dilaksanakan.
3: Langkah bersama ini dinilai penting agar berbagai persoalan yang muncul di lingkungan pendidikan dapat ditangani secara proporsional dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap siswa sekaligus memberikan ruang bagi guru untuk menjalankan tugas. Sebelumnya, sejumlah kejadian di Aceh Tengah menjadi perhatian masyarakat luas, diantaranya persoalan siswa yang dilarang masuk sekolah karena terlambat, temuan siswa bolos dan bermain domino saat jam sekolah oleh bupati, hingga meninggalnya seorang siswi yang diduga akibat pemberian hukuman dari guru. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Pulau Weh. Gabungan Pemuda Sabang dari sejumlah komunitas promosikan wisata camping Pantai Tapak Gajah. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
6: Kota Sabang sebagai kota pariwisata terus berbenah dan menghadirkan berbagai atraksi wisata, seperti yang dilakukan kelompok pemuda Kota Sabang yang berasal dari sejumlah komunitas. Berbagai kegiatan promosi wisata dilakukan, salah satunya Sabang Camp yang digelar di kawasan Camping Ground Tapak Gajah, Kota Sabang. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan potensi wisata alam Sabang, khususnya wisata berbasis alam terbuka. Salah seorang pencetus kegiatan ini yang juga pelaku usaha wisata di Kota Sabang, Hafiz Noviansyah, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada promosi destinasi, tapi juga sebagai wadah bagi anak-anak muda untuk mengembangkan potensi diri.
7: Adapun tujuan dari kegiatan Sabang Camp ini, yang pertama kami membentuk sebuah wadah untuk pengembangan potensi bagi anak-anak muda Sabang yang mungkin selama ini kurang tampak di permukaan. Nah, disinilah kami bersama-sama saling sharing, berbagi pengalaman dan uji kebolehan dari bidang di masing-masing kawan-kawan tersebut.
6: Ia menambahkan kegiatan camping dipilih sebagai langkah awal untuk mempererat kebersamaan antar sesama peserta. Selain itu, aktivitas ini juga menjadi sarana membangun solidaritas dan kekompakan dalam suasana alam terbuka. Lebih lanjut, Hafiz berharap ke depan kegiatan seperti Sabang Camp mendapat dukungan dari para senior serta berbagai pihak. Dukungan tersebut dinilai penting agar anak-anak muda Sabang tetap solid dan berkontribusi membangun daerahnya. Lebih lanjut diharapkannya, kegiatan semacam Sabang Camp dan promosi wisata lainnya diharapkan mampu menjadi agenda berkelanjutan yang mendorong peran aktif generasi muda dalam memajukan pariwisata dan pembangunan daerah. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang kita menuju Bumi Syabdur Rauf Asingkili. ...16 dapur MBG di Aceh Singkil resmi kantongi sertifikat laik hygiene. Informasinya disampaikan Salihin Barus.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil sukses menerbitkan sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS... ...untuk 16 dari total 17 dapur yang beroperasi di wilayah tersebut hingga Jumat 25 September 2026 kemarin. Langkah progresif ini menjadi komitmen nyata jajaran pemerintah daerah dalam menjamin standarisasi mutu dan pemenuhan regulasi kesehatan demi menjaga kualitas konsumsi masyarakat secara luas. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melalui Penjabat Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat atau Kesmas, Pandri Eraliesa mengatakan, sebelumnya baru tercatat ada 10 dapur umum yang telah mengantongi sertifikat resmi di wilayah penunjang gizi tersebut. Lalu tepat pada tanggal 24 September 2026 kemarin, terjadi penambahan signifikan sebanyak 6 dapur SPPG, makan bergizi gratis, yang berhasil memenuhi kualitas tata kelola kebersihan serta kelayakan fasilitas sehingga resmi menyusul untuk mendapatkan dokumen SLHS. Sementara untuk 1 dapur lainnya, masih dalam proses menyiapkan seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan untuk menuju penerbitan SLHS.
9: Sampai per hari ini, hari Jumat, tanggal 25 September, ya, untuk Aceh Singkil sudah sudah menerbitkan SLAS sebanyak 16 dari total 17 dapur yang berada di wilayah Aceh Singkil. Nah, sebelumnya 10 dapur sudah mengantongi SLAS, dan per tanggal 24 September kemarin
10: ada penambahan 6 dapur lagi yang sudah mengantongi SLAS. Nah, kami juga merespon dan menindaklanjuti ada beberapa dapur yang mengalami suspend atau penghentian operasional sementara oleh BGN. Nah, himbauan kami kepada seluruh dapur yang sudah memiliki SLAS untuk tetap dapat menjaga standar keamanan pangan yang sudah disesuaikan sesuai dengan peraturan.
9: Ada penambahan 6 dapur lagi yang sudah mengantongi SLAS.
8: Kemudian menanggapi adanya beberapa dapur yang sempat mengalami suspend atau penghentian operasional sementara oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, Pandri Erelesia mengatakan pihak Dinas Kesehatan setempat langsung merespon cepat dengan meminta tindak lanjut evaluasi agar seluruh mitra dapur ini tanpa terkecuali benar-benar patuh pada aturan baku. Serta Pandri juga menyampaikan Dinas Kesehatan juga memberikan penegasan kuat mengenai pentingnya menjaga konsistensi. Di samping itu, untuk menjamin keamanan pangan makan bergizi gratis atau MBG ini di Kabupaten Aceh Singkil, Pandri juga mengimbau dengan sangat kepada seluruh pengelola dapur yang sudah mengantongi sertifikat resmi untuk tidak lengah dan terus mempertahankan standar keamanan pangan yang telah disesuaikan dengan

0: menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulu Salam. Penyaluran pasokan air itu ditujukan langsung untuk membantu memenuhi pasokan harian warga yang terdesak kebutuhan sanitasi dan konsumsi rumah tangga. Langkah itu bagian dari program Bakti TNI dalam respon kendala pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pemukiman binaan. Dandim 0118 Subulu Salam, Eko Yudo Prayitno menegaskan bahwa pemenuhan air tersebut merupakan komitmen jajaran kewilayahan untuk selalu hadir membawa solusi konkret di tengah kendala warga. Menurutnya penyaluran tersebut dilakukan sebagai dasar bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar warga yang menjalankan aktivitas sehari-hari.
1: Terima kasih lah Pak, kita gak dapat air di sini. Karena kami kalau udah 2 tahun ini air kami juga sempat kemari. Kami bersyukur alhamdulillah kami dapat air.
0: Prajurit TNI di lapangan membagikan air bersih secara bertahap agar seluruh keluarga yang membutuhkan dapat terlayani secara merata. Proses distribusi juga dilaksanakan secara humanis sambil menyerap informasi terkini mengenai kondisi ketersediaan air di kawasan pemukiman warga. Demikian, Juprianto laporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat hompim pa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita enggak

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, generasi muda di Kota Sabang diimbau ikut menjaga kerukunan antar umat beragama yang selama ini telah terbangun di tengah masyarakat. Sikap saling menghargai dan menjaga toleransi dinilai menjadi bagian dari penerapan nilai persatuan dalam Pancasila. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Sabang, Tengku Pakeh Hamid, mengatakan bahwa generasi muda perlu belajar dari kehidupan bermasyarakat yang telah menjaga kerukunan sejak lama. Menurutnya, kondisi damai antar umat beragama di Sabang perlu dipertahankan bersama agar tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ia menilai kerukunan antar umat beragama merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Karena itu, generasi muda perlu memahami bahwa perbedaan agama bukan penghalang untuk membangun hubungan sosial yang baik.
2: I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?
3: Where are you?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: di Pro 1 Banda Aceh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu Islami pilihan dan juga pengajian. Sebelum nanti kita akan melaksanakan ibadah salat maghrib pada pukul 18:32 waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18:17 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat maghrib.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti Halaqah Maghrib dengan tema ilmu fikih yang akan disampaikan oleh Abu Muhammad Lubuk. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
3: Baitur Rahman, baik yang berada dalam masjid ataupun di luar masjid. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, telah saya sampaikan minggu telah lalu masalah salat berjamaah. Sekarang lanjutan daripada salat berjamaah. Marilah kita simak teks yang dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya bi jam'i katsirin afdalun minha fi jam'i qalilin. Li khabari sahih wa ma kana aksara fa huwa ahabun illallah ta'ala illa linahwi bid'ati imamihi ay kasiri karafidi wa fasiqin walau bimujarradi tuhmati fa aqallu jama'ati bal infiradu afdalun kaza qalahu syekhuna taba'an li syekhihi Zakaria rahimahullah ta'ala wa kaza laukana la ya'taqidu ujuba ba'dil arkani awis syuruti wa in ata biha li'annahu yaqsudu biha linafliyatin wa huwa mubtilun indana au kaunil kalili bimasjidi mutayakini halu ardihi au malu banihi au ta'atuli masjidil karibin au ba'idin minha ay jamaati bi ghaibatihi anhu li kaunihi imamahu أو بحضر الناس بحضوره فقليل الجمع في ذلك أفضل من كثيره في غيره. Jadi masalah salat jamaah di sini disebutkan salat jamaah yang banyak orang lebih afdal ketimbang salat jamaah yang jamaahnya sedikit. Artinya kalau misalnya ada masjid, satu masjid orangnya dua sah, masjid lain ada tiga sah, lima sah, ini lebih banyak pahala salat di masjid yang banyak orang berjamaah. Kenapa? Karena ada hadis sahih Rasulullah menyatakan wa ma kana aksara fa huwa ahabun ilallah, dan sesuatu yang ada ia lebih banyak maka dianya lebih cinta kepada Allah Ta'ala. Makanya para ulama mentafsirkan hadis ini, kalau jamaahnya lebih banyak pahalanya lebih banyak ketimbang masjid ataupun surau ataupun menasah yang sedikit jamaah. Kecuali linahwi bid'ati imamihi, kecuali tidak baik masjid yang banyak jamaah karena seumpama bid'ah imamnya. Kalau misalnya jamaah banyak Tapi yang jadi imam orang yang mempunyai bid'ah. Kalau di sini disebutkan bid'ah yang hukumnya haram, bukan menjadi kafir. Kalau bid'ah-bid'ah yang jadi kafir, ini tidak sah kita mengikut imam. Contohnya, ada orang Islam yang mengiktikad bahwa tidak ada bangkit yaumul kiamah. Ini pendiriannya, iktikad dia tidak ada bangkit pada hari kiamat nanti. Kalau ini iktikad orang tersebut, kalau jadi imam tidak sah kita ikut. Karena apa? Karena bid'ah dia itu bid'ah yang dihukumkan kafir. Ada bid'ah yang dihukumkan haram. Di sini maksudnya yang haram. Seperti paham mujasimah. Dalam etiket mereka itu Allah Ta'ala itu jismon, perjisim. Ini kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah paham muhasimah ini, mujasimah, ini hukumnya haram. Jadi kalau mereka yang jadi imam, ini tempat-tempat yang banyak pengikutnya, artinya jamaahnya banyak, ini kurang bagus. Lebih bagus jemaah yang sedikit ketimbang jamaah yang banyak, karena imamnya mempunyai kekurangan. Makanya setiap orang yang jadi imam ini perlu diperi jamaah orang yang melakukan mendapat kelebihan yang lebih. Karena kalau imamnya bid'ah ataupun di sini disebutkan fasik, ini tidak bagus kita jadi imam. Kalau misalnya ada masjid sedikit jamaah, tapi imamnya bukan orang fasik, orang saleh. Di satu tempat jamaahnya banyak, imamnya fasik. Ini lebih bagus kita salat pada tempat yang jamaahnya sedikit ketimbang tempat yang jamaahnya banyak. Karena faktor imam pengaruhnya. Makanya setiap kita yang jadi imam, janganlah kita melakukan perbuatan dosa. Karena masyarakat kan dapat melihat kita, ini imam lebih fasik dia dengan aku, kok jadi imam? Imam-imam salah. Ini walaupun masjidnya banyak jamaah, lebih banyak pahala kita sembahyang di masjid yang sedikit jamaah, karena imamnya saleh, tidak fasik. Ini alasannya tidak afdal masjid yang banyak jamaah karena imamnya fasik. Atau yang kedua penyebabnya tidak bagus sembahyang di jamaah yang banyak, keadaan yang sedikit di masjid diyakinkan halal buminya atau diyakinkan harta bangunannya halal. Misalnya ini masjid banyak jamaah, tapi masalah bangunan dibikin masjid ini apakah daripada didapat dari harta halal, kita meragukan. Tapi kalau masjid yang satu ini, kita yakin bahwa ini masjid dibangun daripada harta halal. Ini sembahyang di masjid yang hartanya halal lebih banyak pahala ketimbang yang masjid hartanya diragukan. Artinya kita was-was dalam hati kita. Makanya dalam pembangunan masjid ataupun tanah yang dibeli untuk masjid, betul-betul yang halal. Jangan nanti dibeli dengan uang haram lalu didirikan masjid di tempat itu, kita salat. Ini kurang fadilatnya. Ini lebih bagus fadilat masjid yang sedikit jamaah hartanya halal. Atau ta'atul masjid, kosong masjid yang dekat dengan sebab jauh kita, artinya pergi kita ke tempat yang lain. Kalau misalnya kita mau pergi ke masjid yang banyak orang, tujuannya kita mencari kelebihannya. Tapi kalau kita pergi ke sana, masjid yang dekat dengan rumah kita kosong, tidak ada salah, gara-gara kita pergi tempat lain, sehingga masyarakat terpengaruh, ikut juga pergi ke tempat yang lain, sehingga masjid yang ada di tempat kita ini kosong. Ini daripada kosong masjid ini, lebih bagus kita salat di masjid tempat kita untuk menghindari jangan sampai kosong. Ini lebih afdal kita salat di masjid tempat kita ini supaya jangan kosong. Jadi masjid ini dianjurkan hidupkan, makmurkan masjid dengan salat ataupun dengan pengajian. Makanya kalau kita pergi suatu tempat sehingga kosong masjid, ini tidak baik. Lalu bagaimana juga kita salat di masjid yang sedikit ini lebih afdal, karena alasannya jangan sampai kosong masjid yang dekat rumah kita, karena kita mencari tempat yang lebih baik sehingga kosong ini. Ini lebih bagus kita sembahyang di tempat yang sedikit, alasannya jangan kosong masjid yang sedikit orang. Dan lagi afdal jamaah yang sedikit, di sini disebutkan walau kanal imamul qalil aula bi imamatin dinahwi ilmin kana huduruhu indahu aula. Seandainya ada imam di masjid yang sedikit, itu dia lebih pengetahuannya. Masjid yang banyak jamaah, imamnya kurang pengetahuan, artinya bacaannya lebih bagus, lebih fasih bacaan imam yang sedikit jamaah, ataupun lebih alim fikah imam yang sedikit jamaahnya. Ini kalau imam lebih pengetahuannya, dengan masjid yang banyak lebih bagus kita datang ke masjid yang sedikit karena ada kelebihan imamnya. Kadang-kadang kan makmum mendengar bacaan imam, dia agak ragu-ragu, artinya ini nampaknya kurang fasih, kurang fasih. Jadi kalau kurang fasih, dia apa mau ikut ataupun mau tidak ikut, ragu-ragu dalam hatinya. Tapi kalau datang ke masjid yang sedikit jamaah itu, imamnya bagus sekali bacaannya, tidak meragukan kita. Ini pun bagus tempat yang jamaahnya sedikit. Makanya Masjid Raya Abdul Rahman nampaknya imamnya fasih-fasih, tidak meragukan kita. Tapi kalau ada imam yang jadi imam tetap orangnya yang tidak fasih bacaannya, ini bisa menghilangkan makmum. Makanya perlu dijaga ini tentang fasah imam, tentang kiraah ataupun tentang pengetahuan fikih. Jangan imam nanti kurang pengertian ilmu fikih, mana yang salah dalam salat dia tidak mengerti. Ini juga bahaya. Makanya di samping imam dia ahli dalam masalah bacaan, dia pun harus ahli masalah ilmu fikih yang bertautan, yang berkaitan dengan salat. Sehingga di sini ada gambaran kalau ta'arud fadilat dengar Quran daripada imam beserta sedikit jamaah, dan adam dengar Al-Quran beserta jamaah yang banyak. ini adalah lebih afdal juga sedikit jamaah. Misalnya begini, ini kita sembahyang di masjid ini jamaahnya sedikit. Kita waktu imam membaca, jelas kita dengar. Tapi jamaah yang banyak orangnya, waktu imam membaca kita tidak dengar. Apa dibaca ayat ataupun fatihah kurang jelas. Ini pun lebih afdal salat di masjid yang sedikit orang, kita mendengar bacaannya jelas, ketimbang dengan masjid banyak jamaah bacaannya tidak jelas. Ini kaum muslimin, kalau misalnya kita mau mencari kelebihan-kelebihan dalam salat jamaah, makanya masjid-masjid yang jamaahnya banyak ini kita mesti mempertahankan supaya jangan sampai ada kekurangan. Dan seorang makmum ataupun seorang yang salat sendiri, masalah hukum fikih ini tentang jamaah, boleh orang yang salat sendiri di tengah-tengah salat dia mengikut imam. Karena ini saya singgung juga tentang hukum mengikut imam. Karena biasa kita mengikut imam kan setelah takbir imam kita takbir. Ini misalnya untuk cari fadilat jamaah, kita salat sendiri, lalu sedangkan kita salat sendiri tak ada orang, sudah ada dua rakaat, datang orang berdiri di depan kita, di saf depan kita, kita yang belakang dia, apakah boleh kita mengikut dia? Ini boleh, sekalipun perbedaan rakaat. Artinya kita sudah dua rakaat, dia masih belum satu rakaat. Ini boleh secara hukum fikih. Seorang munfarid yang salat sendiri mengikut imam di tengah-tengah salatnya, walaupun perbedaan rakaatnya. Artinya perbedaan rakaat, kita sudah makmum sudah dua rakaat, imam baru satu. Nanti kita waktu kita selesai habis rakaat kita, jangan berdiri lagi. Kalau kita mau salam para imam boleh. Kalau kita tunggu imam di kita duduk di tahiyat akhir, menanti imam sampai ke tahiyat akhir, boleh juga. Ini bagi orang yang yakin berjamaah. Kadang-kadang datang ke masjid ataupun satu tempat tidak ada salat jamaah, lalu kita salat sendiri, akhirnya nampaklah seorang berdiri di depan kita, boleh kita mengikut? Kalau matan kitabnya di sini disebut, ini ke dalilnya, wa yajuzu lil munfaridin ayyanwiya iqtida'a bi imamin asna'a salati. Makanya tidak jadi masalah. Dan hukum fikah lagi, kalau masalah mufarakah imam, kalau kita mengikut imam di tengah perjalanan kita tidak mau mengikut lagi, tanpa kehadiran tidak mau lagi, saya mau cepat salatnya, kalau jamaah lambat, kita lalu niat dalam hati kita farak imam ataupun saya ceraikan imam ini, apakah hukum fikah boleh? Ini pun boleh. Wa tajuzul mufarakatu bila udhrin ma'al kiraha fatafutul fadilatul jamaah. Yang kalau para ketanya tengah tak ikut imu mahana tak ikut le, tapi tanpa udhur, hukum kita farak imam makruh, fala jamaah tidak ada lagi. Kadang ada orang nanti sedang-sedang dia salat berjemaah, lalu dia pisahkan diri dengan imam, padahal udhur tidak ada, tidak mau lagi dia. Ini kalau cara begini luput fadilat jamaah. Fadilat jamaah yang 27 derajat ini tidak dapat lagi dia, karena dia sudah cerai imamnya tanpa keudhuran. Tapi kalau ada keudhuran, misalnya udhur, dia sakit waktu salat jamaah isya, tiba-tiba datang pening kepala, kalau saya salat selesai dengan imam tidak sanggup lagi saya, lalu dia niat para imam, tapi ada keudhuran, ini hukumnya tidak makruh dan dia dapat fadilat jamaah. Alasannya apa? Karena sakit. Orang-orang yang tidak sanggup mempertahankan diri sakit dalam salat, lalu dia cerai imam, boleh tanpa luput kelebihan jamaah. Ini bagi orang yang faraknya udhur. Dan ada juga yang keudhuran itu bukan sakit. Imam banyak meninggalkan sunat maksudah, seperti sunat aba'an. Dalam salat ada duduk tahiyat awal, lalu imam ini tidak mau dia duduk tahiyat awal. Misalnya salat maghrib, berdiri dia tidak mau duduk salat tahiyat awal. Ataupun salat subuh, tidak mau dia membaca qunut. Sedangkan kita mau membaca qunut, dia tidak mau langsung turun. Lalu kita memparak dia. Ini kalau parak seperti ini, boleh juga kita memparak imam. Tapi pahala jamaahnya tidak hilang juga, karena ada keudhuran. Kalau ditanya orang, kenapa kau cerai imam, tidak kau ikut lagi? Karena imam meninggalkan tahiyat awal. Bukan lupa dia tinggal, sengaja. Kalau kita tanya, jadi Pak Imam kenapa salat maghrib tidak duduk tahiyat awal, salat isya tidak? Bagaimana? Saya tidak mahu. Jadi kalau kita ikut imam tersebut, kita lihat kenyataannya tidak duduk tahiyat awal, boleh kita niat parak. Jamaahnya, pahala jamaahnya tidak hilang. Ini hukumnya para imam seperti yang tadi saya sebutkan, hukumnya adalah sunat. Makanya imam menjaga mana bacaan-bacaan yang penting, mana perbuatan yang penting, janganlah disengaja tinggalkan. Kalau di sini disebutkan lagi, imam menjadi imam dia tidak mau membaca surat. Artinya setelah baca Fatihah langsung dia rukun. Kalau ditanya orang, kenapa nak baca surat? Alah, surat itu kan sunnah. Dia beri alasan surat itu, bacaan surat itu sunnah. Makanya saya tidak mau. Kalau makmum ini dia walaupun sunat mesti baca imam surat, boleh dia tinggalkan imam, dia ceraikan imam, dia langsung parak, dia salat sendiri. Alasannya imam tidak membaca surat. Ini pun kalau ini terjadi, tidak luput fadilat jamaah, karena ada alasan kita parak imam. Dan ada juga yang hukumnya wajib parak. Nah, ini tentang masalah jamaah, karena perlu tahu juga kita. Yang wajib parak mana contohnya? Imam datang sesuatu yang membatalkan salat. Contohnya, dia jadi imam, kita di belakang, jatuh najis atasnya. Dia sudah bernajis pakaiannya. Jadi makmum melihat, ini makmum jangan lagi mengikut imam. Ini namanya wajib kita ceraikan imam ini. Memang imam kadang tidak tahu jatuh najis. Karena salat imam tidak sah kita ikut, karena dia sudah batal salat. Berhubung dia tidak tahu jatuh naji. Dia langsung melakukan salat. Sedangkan kita tahu imam sudah bernajis. Ini kita mempara imam wajib. Jangan mengikuti imam yang sudah batal salat. Dan masalah jamaah lagi, tentang masalah dapat jamaah selama belum salam imam. Ini masalah dapat jamaah, fadilat jamaahnya pun dapat walaupun tidak seimbang dengan orang yang mulai pertama. Kalau misalnya kita datang ke satu tempat, kita masbuk, terlampau telat, imam sudah duduk tahiyat akhir, kita baru sampai. Ini pun orang yang dapat dia takbir salat dengan imam walaupun dia duduk saja, tidak mendapat rukun, setelah takbir dia langsung duduk tahiyat akhir karena mengikuti imam. Ini dapat fadilat jamaah karena imam sebelum mengucap assalamualaikum. Tapi kalau imam sudah mengucap assalamualaikum yang pertama, kita takbir, ini tidak lagi dapat. Makanya kita harus tahu aturan. Kalau mengikut imam, lihatlah imamnya dulu. Kalau imam belum salam, ini ada kesempatan kita mengikut. Kalau imam sudah salam, sudah mengucap assalamualaikum, jangan lagi kita salat sendiri. Kalau ada orang lain, boleh kita berteman dengan orang lain untuk melakukan salat jamaah. Dan bagi orang yang masbuk dalam salat jamaah yang mendapat rakaat, ini masbuk yang dapat rukuk dengan imam. Ini yang sangat orang kadang-kadang tidak mengerti tentang masbuk. Misalnya kita datang, imam sudah membaca surat. Setelah kita takbir, imam langsung rukuk. Kita tidak sempat lagi membaca Fatihah karena imam sudah rukuk. Jadi bagi orang masbuk ini, langsung dia rukuk. Jangan dia lalaikan dengan membaca Fatihah. Inilah namanya Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Tapi kalau masbuk ini, dia imam sudah rukuk, dia datang terlambat, dia baca Fatihah sampai habis. Habis Fatihah.

0: Karena seorang masbu', kalau imam sudah rukuk, ini Fatihah jangan dibaca lagi, langsung rukuk. Yang tidak habis Fatihah itu, itulah ditanggung oleh imam namanya. Kalau kita membaca Fatihah, imam sudah bangun, ini tidak jadi, rakaat kita tidak jadi. Jadi kita mesti tambahi lagi rakaat. Tapi kalau kita rukuk, mendapat rukuk dengan imam. Artinya tak kala imam rukuk, kita mendapat imam dalam rukuk. Tapi kalau sebaliknya, imam rukuk, lalu kita rukuk, imam sudah bangun, ini pun tidak dapat. Ukuran dapatnya, kita berserta imam ada tumakninah sebentar. Tak kala imam rukuk, kita dapat dengan imam rukuk sebentar. Ada ketetapan kita bersama imam. Ini baru masbu' ini dapat rakaat. Kalau tidak, tidak. Ini yang perlu kita ketahui supaya jangan sampai kita salatnya tidak sah. Karena orang kalau dapat Fatihah, dia fikir salatnya sah, padahal dia masbu', rukuknya tidak dapat serta imam. Ini kalau dia tidak tambahi rakaatnya tidak sah. Kalau dia tambahi lagi baru sah, karena rakaat yang tadi tidak diperhitungkan. Dan orang salat berjamaah diperdapatkan lagi pahala takbiratul ihram. Catatannya, orang yang dapat pahala takbiratul ihram, setelah imam takbir, kita tidak lalai, langsung kita takbir. Ini kita, kalau orang kerja pegawai ataupun kerja swasta, dapat bonus. Makanya jangan kita biarkan lalai kita. Yang sering orang setelah imam takbiratul ihram, orang kadang-kadang duduk-duduk santai-santai. Waktu imam baca Fatihah, lalu dia baru takbir. Ini namanya jamaah dapat, tapi pahala taharum beserta imam ini tidak dapat. Makanya perlu kita, kalau kita sudah duluan masuk masjid ataupun masuk musalla berjamaah, jangan kita lalai setelah takbiratul ihram imam, langsung kita takbir. Karena hadis yang telah lalu saya pernah baca di sini, kata Rasulullah, man salla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin ia daraku takbiratal ula kutibalahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifa. Barang siapa yang salat dia 40 hari dalam berjamaah, dia dapat mentakbir yang pertama, artinya takbir tu ihram beserta imam. Ini dituliskan bagi orang tersebut dua kelepasan. Lepas daripada munafik, lepas daripada neraka. Makanya penting sekali bagi orang yang salat jamaah menjaga takbir yang pertama itu beserta imam. Artinya setelah salat takbir imam, langsung kita takbir. Jadi hanya demikianlah pembahasan kita pada hari, pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti

Langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Arso yang akan berbani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi siar Sabtu 3 Oktober 2026, pastinya kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus menemani suasana malam minggu Anda di malam hari ini. Ya, walaupun siang tadi cuaca kota Banda Aceh sempat diguyur hujan gerimis tipis. Jadi untuk membuat kota Banda Aceh sedikit lebih dingin ya setelah berapa hari panas terus ya, berapa bulan malah. Nah ini berapa hari ini cuaca kota Banda Aceh sempat diguyur hujan. Dan untuk malam hari ini Anda yang akan melakukan berbagai rutinitasnya untuk edisi malam minggu kali ini, cocok ke Taman Daja cukup bersahabat. Apapun yang Anda lakukan, kami akan terus menghibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi lainnya. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

dengar satu lagu yang berjudul Kau Cantik Hari Ini bersama Lobo ya. Sudahkah dia cantik malam minggu ini untuk dibawa jalan ya untuk Anda ya. Dan pendengar, di malam minggu gini biasanya jalan-jalan ini diramaikan oleh orang yang jalan-jalan. Tapi kalau awal bulan gini malah di tempat tongkrongan yang ramai. Kalau di jalan-jalan malah kurang ya. Baik, apapun yang Anda lakukan, kami akan mensupport Anda dengan lagu pilihan. Pendengar, sebanyak 8 peserta dari 4 daerah di Aceh bersaing dalam putaran 1 bintang radio Korwilnus 17 Aceh 2026. Ajang pencarian bakat tarik suara ini mempertemukan penyanyi muda dari Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, dan Takengon. Putaran pertama bintang radio Korwilnus Aceh berlangsung pada Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan disaksikan, didengarkan secara langsung oleh seluruh jaringan RRI Pro 2 Korwilnus 17 Aceh serta kanal YouTube RRI Banda Aceh. 8 peserta yang tampil terbagi dalam kategori putra dan putri. Untuk kategori putra, peserta yang akan berkompetisi yakni Rafian dari Banda Aceh, Sandi Afriza dari Loksmawe, Fajar Abdi dari Melabo, serta Sujada Naufal dari Takengon. Sementara kategori putri diikuti oleh Sofia Zu dari Banda Aceh, Alia Zafira dari Loksmawe, Izzatur Rahma dari Melabo, dan Anissa Salsabila dari Takengon. Ajang tersebut menjadi bagian dari rangkaian Bintang Radio 2026 yang kembali digelar untuk memberikan ruang bagi talenta muda di bidang tarik suara. Dalam putaran satu ini, para peserta menunjukkan kemampuan vokal dan menampilkan penampilan terbaik mereka untuk memperebutkan kesempatan melaju ke babak selanjutnya. Rangkaian kompetisi ini terbagi menjadi 3 putaran utama yang berlangsung setiap pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Putaran pertama akan bawakan lagu pop pada 3 Oktober 2026. Putaran kedua lagu daerah pada 4 Oktober 2026. Dan putaran ketiga lagu challenge pada 5 Oktober 2026. RRI telah membuka sistem vote atau pemungutan suara sejak tanggal 25 September 2026. Penutupan vote ini akan dilakukan pada 5 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pengumuman pemenang Bintang Radio 2026 tingkat Korwilnus 17 Aceh dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 6 Oktober 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penampilan para peserta juga bisa disaksikan melalui media sosial RRI Banda Aceh di Instagram dan TikTok @RRIBandaAceh. Maksud kami @RRI_BandaAceh, YouTube RRI Banda Aceh, serta Facebook RRI Banda Aceh Official.

beberapa contoh sikap yang mencerminkan kesatuan dalam keberagaman. Menerima dan menghargai adat istiadat orang lain, tidak memilih-milih teman dalam bergaul, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah.

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: ngerti deh, kenapa ya orang-orang bisa dengan gampangnya terjebak dalam rutinitas yang gak ada ujungnya.
1: Maksudmu apa, Rina?
0: Maksudku, kerja seharian, terus pulang, tidur, besok kerja lagi. Itu kan kayak gak hidup sih.
1: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.
2: Aku setuju sih sama Rina. Coba bayangin, kalau hidup cuman kerja keras terus, kapan kita bisa nikmatin hasilnya? Hidup kan gak cuman buat ngumpulin uang. Yang penting kan kebahagiaan.
1: Kebahagiaan? Kamu itu masih enak, Tara. Kerja di bidang kreatif, fleksibel. Tapi aku, setiap hari bangun pagi, nyiapin laporan, meeting. Udah gitu, gak ada waktu buat diri sendiri.
0: Dina, itu kan pilihan. Kamu yang milih kerja keras kayak gitu. Kalau enggak mau stres, kenapa enggak cari kerja yang lebih fleksibel? Jangan cuma ngeluh, tapi enggak berani berubah.
1: Rina, enggak semua orang bisa hidup dari mimpi kayak kamu. Realitanya ada tagihan, ada keluarga yang harus diurus. Aku enggak bisa cuma ngandelin kebahagiaan yang enggak jelas.
2: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper, Rina cuman ngomong jujur, hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
0: Jujur aja deh ya, Dina, kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu, tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
1: Tantangan baru? Kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin? Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
0: Tapi kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus. Dina, kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
1: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
2: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
0: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah. Hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau gak pernah coba, gimana tahu?
1: Mungkin aku gak seberani kamu. Tapi bukan berarti aku gak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan. Gak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
2: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
0: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
1: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu, takut gagal, takut gak cukup.

0: Gak ada yang namanya gagal kalau kita gak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya gak bakal pernah maju.
1: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dina, kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
2: Oke, mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan. Tapi aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus.
0: Nah, akhirnya kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti gak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Rina diperankan oleh Leoni Samudra, Dina diperankan oleh Rifda, Tara diperankan oleh Aziza, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Pemkab Simulu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud mengadakan berbagai perlombaan menarik untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Provinsi di provinsi tersebut. Kepala Bidang Kebudayaan Disparbud Kabupaten Simulu, Syafwan di Simulu mengatakan berbagai perlombaan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-27 Kabupaten Simulu. Syafwan mengatakan ada 9 perlombaan disiapkan dalam memeriahkan HUT Kabupaten Simulu, yaitu Karnaval, Gelayang Tunang atau Layang-Layang, kemudian Sepeda Hias, Festival Lagu Daerah, Lomba Cipta Lagu Daerah, Lomba Nandong dan Nanga-Nanga, Kreasi Seni Budaya, Lomba Anyaman Pandan, serta Kuliner Khas Daerah. Menurut Syafwan, rangkaian perlombaan tersebut dirancang untuk membangkitkan semangat patriotisme sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat Kabupaten Simulu. Perlombaan melibatkan pelajar dan masyarakat luas. Kegiatan tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga wadah kompetisi sehat sekaligus sarana mengenalkan dan melestarikan seni, budaya, serta tradisional lokal. Seperti kami kutip dari Antara, Syafwan mengatakan mengundang wisatawan mancanegara atau turis asing mengikuti beragam perlombaan tersebut, dan diharapkan kegiatan tersebut dapat memajukan pariwisata di Kabupaten Kepulauan ini.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jok?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Astria, seorang penyanyi keturunan Sunda ya, yang terkenal dengan suara tingginya dan dua lagu yang terkenal dari tahun 80-an ini, Jarum Neraka dan Tangan-Tangan Setan. Keduanya terdaftar sebagai salah satu lagu Indonesia terbaik sepanjang masa oleh Rolling Stone Indonesia pada tahun 2009. Nah, dia telah menjalani karir yang sukses secara komersial sebagai artis solo sejak tahun 80-an. Telah merilis 30 album studio dari tahun 84 hingga sekarang. Nah, malam minggu gini sebenarnya asik ya kalau kita putar lagu-lagu rock tahun 80-an, 90-an atau di awal 2000-an ya. Baik, lagu berikut akan kami hadirkan bersama Powerslave dengan singlenya malam ini.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?

Lagu yang baru saja dengarkan ini berjudul Kasih bersama Bumerang. Bumerang ini grup band rock asal Surabaya yang dibentuk oleh John Paul Ivan. Resmi berdiri pada tahun 94, tepatnya 8 Mei 1994 dengan nama Bumerang. Tapi sudah mulai berkiprah sejak tahun 91 dengan nama Los Angeles. Nah, sempat vakum pada tahun 2010, kemudian dihidupkan kembali pada tahun 2012. Pada 3 November 2020, band ini bubar lagi untuk kedua kalinya. Dan mereka konsisten tampil di jalur rock. Meskipun demikian, mereka tidak membatasi pengaruh berbagai macam aliran atau style musik. Itu semua menjadi semacam trademark atau ciri musik yang berbeda dari kelompok ini.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Anda di zona ruang rindu.
1: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda dengarkan lagu yang berjudul Berlayar Tak Bertepian bersama Ella. Ella ini penyanyi asal Malaysia dan memulai karirnya pada tahun 83 saat berusia 17 tahun dengan bergabung dalam grup Bonebreaker sebelum keluar dari grup dan aktif sebagai penyanyi di tempat-tempat kafe ya. Setelah sukses mengharumkan namanya sebagai penyanyi kafe, bakatnya mulai diperhatikan oleh grup Rock The Boys yang akhirnya dikenal dengan nama Ella, dan The Boys yang menjadi terkenal lewat lagu Dua Insan Bercinta. Setelah keluar dari Ella and The Boys pada tahun 87, Ella kemudian mengukir namanya sebagai penyanyi solo dan menandatangani kontrak rekaman dengan Warner Music Malaysia dan merekam album solo pertamanya, Pengemis Cinta, pada tahun 89 yang berhasil meraih penjualan lebih dari 100 ribu unit. Lagu-lagu seperti Pengemis Cinta, Permata Biru dirilis sebagai single utama. Sejak itu Ella merekam beberapa album yang sukses secara komersial seperti Putri Kota. Ia juga menjajal dunia akting dengan membintangin film Bayangan Maut, Pemburu Bayang, dan Hanya Kawan. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan di Ruang Rindu. Kali ini kita menghadirkan lagu-lagu rock di tahun 80 dan 90-an. Kami akan menghadirkan hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 22 nanti ya kami akan menghadirkan lagu-lagu dari mancanegara.

0: bank. Depo habis, buru-buru dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Tamani, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap berjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

0: Ya apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan dalam

Dalam sambutan Wakil Gubernur Aceh yang dibacakan Kadispora Aceh, pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada PSSI Aceh atas terselenggaranya Kongres sebagai bagian dari proses organisasi dan pembinaan sepak bola di Aceh. Pemerintah Aceh berharap seluruh rangkaian Kongres dapat berlangsung secara demokratis, tertib, sportif, transparan, serta mengedepankan semangat persaudaraan. Perbedaan pilihan dan pandangan dalam organisasi merupakan hal yang wajar. Namun persatuan dan kepentingan kemajuan sepak bola Aceh harus tetap menjadi prioritas. Pendengar, Anda bisa membaca selengkapnya mengenai Kadispora buka Kongres biasa PSSI Aceh, tekankan persatuan dan sportivitas di rri.co.id atau rri.co.id. Kembali kami hadirkan lagu pilihan pendengar hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana kami hadirkan lagu dalam program Jazz Musik hingga di pukul 23 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lainnya, Mbak Irna. Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Arso, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Miftahul jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita memasuki hadis yang ke-19 menyangkut tentang kesabaran. Dari kitab Dalilul Falihin, syarah dari kitab Riyadhus Salihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdihi al-khair ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Hadis ini diambil daripada Anas radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, idza aradallahu bi'abdihil khaira, apabila berkehendak oleh Allah terhadap seseorang hambanya suatu kebaikan, ajjala lahul uqubah, Allah segerakan bagi hamba tersebut hukuman, sanksi di dalam dunia. Wa iza aradallahu bi'abdihi syarr, apabila Allah berkehendak dengan seorang hambanya itu sesuatu yang tidak baik nanti di hari akhirat, amsaka anhu bizambi, Allah tahankan hamba itu di dalam dosanya, hatta yuwafiya bihi, hingga Allah lunasi dosanya itu nanti di hari kiamat. Nah, jemaah yang dimulia Allah, hadis ini mengajak kita untuk menilai lebih positif terhadap sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita, yang sesuatu itu mungkin tidak menyenangkan. Padahal di balik sesuatu yang tidak menyenangkan itu ada rahmat yang luar biasa. Sehingga Rasul berkata, iza aradallahu bi'abdihil khaira, bila Allah ingin memberikan kepada kita kebaikan, tentu kebaikan yang abadi itu kebaikan akhirat. Jikalau Allah ingin memberikan kebaikan, Allah ingin berikan kita surga, ajjala lahul uqubah, Allah segerakan sanksinya di dalam dunia. Seperti pernah kita sebutkan juga mungkin dalam pertemuan yang lalu, bahwa setiap dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan sekecil apapun, itu tetap diberi hukum oleh Allah. Tetap dihukum yang namanya kesalahan. Tapi ada juga hukuman nanti dimaafkan. Yang jelas bahwa itu kesalahan. Ada yang dimaafkan dengan sebab amal kebaikan. Ada yang memang tidak dimaafkan, harus diberi sanksi. Jadi ada pemutihannya, ada yang memang harus diberi ganjaran. Kalau memang itu tidak diberikan pemutihan oleh Allah, tidak dimaafkan sama sekali, memang harus dihukum. Namun Allah ingin berikan orang ini surga, maka kesalahannya itu dihukum di dunia, tidak dihukum di akhirat. Jadi ajalalahul uqubah, kesalahannya itu dihukum di dunia. Maka bermacam-macam, ada yang diberi sakit, ada yang diberi kesulitan ekonomi, ada kala difitnah, dipermalu kehormatannya, dan lain sebagainya. Itu semua hal yang tersebut, ingat bahwa ada dosa yang Allah segerakan sanksikan di sini, karena Allah tidak ingin menghukum kita baik nanti di dalam kubur ataupun di yaumil qiyamah. Jadi itu tebusan. Kalau tidak salah, kita tidak akan dihukum. Jadi sakit gigi, sakit kepala, dan lain sebagainya, semuanya itu sanksi dosa. Kenapa sakit gigi? Makan ikan asin. Nah, umpamanya, itu alasan kita. Memang Allah suruh kita makan ikan asin, biar gigi kita sakit karena ada salah. Mungkin kemarin kita makan punya orang. Hari ini dihukum sakit gigi, sakit kepala. Seringan apapun penyakit, itu adalah karena dosa. Kalau tidak, Allah tidak menghukum. Pasti ada salah. Ada juga seperti yang kemarin kita bicarakan, kita tidak salah. Para anbiya itu kan tidak maksum. Anbiya itu maksum. Nabi sendiri disakiti, difitnah seperti yang lalu. Dianggap Nabi tidak adil dalam menghukum ghanimah kemarin. Itu bukan, itu karena untuk dinaikkan derajatnya. Nah, jadi kalau Allah ingin memberi kebaikan akhirat, kita dihukum di dunia. Oleh karenanya, positif saja kita menilai di saat ada musibah yang Allah berikan. Dan kita harus tenang. Alhamdulillah, Allah hari ini menghapus dosa saya dengan sebab diberikan sakit atau musibah pada harta atau musibah keluarga. Jadi sabar saja, karena ada yang lebih berharga. Ini kan gini saja, kalau kita umpamanya mau dipecat dari satu jabatan, tapi kita tahu bahwa kita akan diberikan jabatan yang lain yang lebih tinggi, kira-kira kita susah dipecat dari jabatan yang ada atau mungkin senang karena ada jabatan lain yang lebih tinggi, yang lebih mulia? Ini kalau kita sudah tahu umpamanya, pasti kita senang. Alhamdulillah, hari ini saya sudah dipindahkan, berarti mulai besok mungkin saya akan duduk di posisi yang lebih mulia lagi. Seharusnya alhamdulillah, bukan kita marah. Maka jangan mengeluh di kala sakit. Jangan mengeluh, apalagi kita protes kepada Allah, ya Allah, kenapa saya selalu sakit, ya Allah. Orang-orang lain yang enggak sembahyang enggak pernah sakit, saya yang selalu salah diberi sakit, ini anak juga sakit. Jangan mengeluh, itu keputusan Allah. Allah yang lebih tahu kebaikan untuk diri kita. Nah, rupanya di balik musibah itu, sakit dan lain sebagainya, rupanya Allah sedang menghapus dosa kita yang memang dengan ini Allah hapuskan. Ada orang lain memang tidak dihapus dosanya dengan seperti ini, untuk kita seperti ini dihapuskan. Jadi kalau gitu kita sabar saja. Kalau sakit kita sabar, bukan berarti tidak boleh berobat. Kita tetap berobat, tapi jangan mengeluh terhadap keputusan Allah itu. Kita bisa tenang jiwa, alhamdulillah, mudah-mudahan sakit saya ini dapat mengkafarakan dosa. Makanya dikala kita menjenguk orang sakit, yang dianjurkan kepada kita adalah memberi kesabaran kepadanya. Sabar Pak ya, setiap kita ada cobaan. Dan cobaan itu kullu musibatin rahmatun. Setiap musibah itu ada rahmat. Dan biasanya kalau Allah memberikan sesuatu kesulitan, itu sebagai kafarah dosa. Mungkin kita dulu dosa. Apa enggak senang kalau bapak dihapuskan dosa? Ataupun lebih senang nanti bapak dihukum akhirat? Satu hari di akhirat, nanti 100 tahun hari di dunia. Itu satu hari saja. Mana baik kita dihukum di sini dengan di sana? Ya baik di sini. Ya sakit-sakit di dunia ini paling sakit, habis mati selesai. Ada akhirnya. Hukuman di dunia ada akhirnya. Paling berat sakitnya mati. Ya sudah, selesai. Tapi kalau di akhirat nanti hidupnya abadi. Dan satu hari di akhirat 100 tahun di dunia. Itu sangat lama itu. Apalagi kalau hukumnya abadi. Jadi kita memberi kesabaran agar beliau itu tidak mengeluh dengan sakitnya. Jangan mengeluh. Terima saja. Seberat apapun, selama apapun Allah berikan sakit, ini tebusan. Nanti begitu, kalau memang bapak mungkin akhir hayat di dalam sakit ini, begitu bapak meninggal, dosa sudah hapus. Mulai alam kubur bapak senang. Sudah selesai masalah. Ini kita memberi hiburan, memberi semangat agar menerima qada Allah. Itu yang dianjurkan kita di kala menjenguk orang sakit. Jangan justru sebaliknya cerita. Yang sebelah pak kemarin juga seperti bapak, tapi sudah pulang pak. Pulang bukan pulang kampung, pulang alam baka. Jadi kita berikan semangat. Kadang-kadang dengan demikian, semangat itu yang membuat kita sembuh, kan? Walaupun hakikatnya dari Allah. Tapi jangan karena sakit mengurangi keimanan kita kepada Allah. Kita selalu sudah mengucapkan rukun iman yang keenam itu qada dan qadar. Kita percaya segala keputusan itu adalah dari Allah. Dan setiap keputusan Allah kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita yang kita tidak tahu. Allah segerakan uqubah. Wa iza aradallahu bi'abdihi syarra, sebaliknya, apabila Allah ingin memberikan sesuatu yang tidak baik kepada hambanya nanti di akhirat, amsaka anhu bizambi, Allah tahankan hamba itu di dalam dosanya. Arti dosanya tidak dihapus. Dia tetap hidup di dalam dosanya, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, hingga nanti Allah lunasi semuanya dosanya di hari akhirat. Nanti dibayar, nanti kita harus menembusnya. Itu pertanda Allah menghendaki yang tidak baik kepada kita. Jadi kita terima saja. Makanya bukan mesti seperti kemarin, kalau kita tidak sakit, ini kita wanti-wanti juga, apa Allah tidak sayang? Kita tahu bahwa kita berdosa, tapi kita enggak pernah gigi pun enggak pernah sakit. Bapak sihat selalu ya? Iya, sihat selalu, Pak. Senang. Ya, ini jangan-jangan Allah tidak sayang. Tapi mudah-mudahan tidak juga demikian. Mungkin kita tidak beri sakit, bukan berarti kita tidak dosa. Mungkin dosa kita sudah diampuni dengan istighfar. Maka banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan dosa itu sudah diampun dengan istighfar, dan Allah tidak lagi memberikan hukuman kita di dalam dunia, juga nanti di akhirat. Maka perlu kita istighfar. Terus kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan istighfar ampun dosa, sehingga tidak ada lagi dosa yang akan dihukum Allah nanti di akhirat. Itu hadis yang ke-19. Jadi ini yang perlu kita ingat, kita tanamkan, bahwa setiap yang Allah berikan kepada kita, berarti Allah ingin memberikan yang terbaik. Nah, sabar Pak, Allah akan berikan surga kepada Bapak. Terima saja, jangan mengeluh. Kalau nanti sudah saatnya Bapak sembuh, pasti akan sembuh, ada obatnya. Tapi kalau memang mungkin ajal sudah waktunya, mungkin ini Allah terakhir untuk menghapus dosa Bapak. Terima saja, surga Allah berikan. Tenang di alam kubur. Jadi orang sakit pun merasa senang, ikhlas menerimanya. Nah, ini yang paling penting. kita di saat menjenguk orang sakit, doa kita sambil kita memberi semangat kepadanya. Kemudian hadis yang ke-20, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna adimal jazai ma'a adimal bala, wa inna Allah ta'ala iza ahabba qauman ibtalahu, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhta. Rasul bersabda, inna adimal jaza, sesungguhnya besar balasan itu beserta besar balanya. Besarnya balasan Allah ada bersama besar ujiannya. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguh Allah apabila menyintai cinta kepada satu kaum, ibtalahum, Allah beri cobaan kepada kaum tersebut. Faman radiya, maka siapa di antara kaum tersebut ridha menerima cobaan Allah itu, falahur ridha, maka Allah ridha kepadanya. Wa man sakhita falahu sakhtu, siapa yang marah terhadap ujian itu, falahu sakhtu, maka Allah pun marah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis yang ke-20 ini menggambarkan kepada kisah rupanya besarnya pahala balasan nanti di akhirat tergantung seberapa besar ujian kita di dalam dunia. Rupanya makin sulit kehidupan kita di dunia, namun kita tetap taat. Nah, ini jangan salah. Ujian itu berat, kita tetap berada dalam taat kepada Allah. Yang diperintah kita laksanakan, yang dilarang tetap kita tinggalkan. Nah, lantas dalam kondisi yang kita menurut penilaian kita dan secara agama kita bagus, tidak ada, ya, kita sudah coba menanya-nanya apa kira-kira ada kekurangan kita, tidak ada, jadi kita tetap dalam taat, tapi cobaan luar biasa, rupanya balasan itu sesuai dengan ujian. Semakin tinggi ujian Allah, semakin besar pahalanya. Maka kita sakit sedikit, pahalanya sedikit. Yang berat sakit, pahalanya makin besar. Jadi sama-sama tidur di rumah sakit. Yang satu sakitnya ringan, yang satu sakitnya berat. Kedua-duanya jamaah subuh masjid raya semuanya. Begitu meninggal nanti ketemu di akhirat. Di mana bapak tinggal? Di sana. Bapak, saya di sini. Kenapa bapak lebih tinggi dari saya? Kan kita dulu salat subuh berjamaah di masjid raya setiap hari. Enggak ada lebih, ada kurang. Secara zahiriahnya tidak. Kenapa bapak dapat pasti dah lebih? Kita dulu sama-sama di rumah sakit. Meninggal mungkin di rumah sakit juga. Kan sakit bapak ringan, sakit saya berat. Jadi saya sabar, bapak sabar. Jadi saya sakitnya lebih berat. Inilah yang membuat saya lebih. Nanti di akhirat kalau kita ketemu baru kita tahu rupanya bahwa kawan kita lebih besar, lebih tinggi fasilitasnya, lebih besar kemuliaan dari Allah karena ujiannya lebih berat. Kita hidup sama tapi ujiannya berbeda. Nah, jadi jangan mengeluh. Makin besar ya Allah, mudah-mudahan dengan ujian yang kau berikan kepada saya setiap hari semenjak kita dewasa, sulitnya ekonomi, ada saja setiap hari ada masalah. Masalah di dalam rumah tangga, masalah di luar rumah tangga, di tempat kita bekerja, setiap hari. Dan kita cuba-cuba mendekatkan diri kepada Allah dengan bermacam cara kita berdoa, demi kondisi tidak berubah-berubah. Apa Allah marah kepada kita? Jangan bersangka seperti itu. Tidak, Allah sayang kepadamu, Allah menyayangi kita. Kalau memang kita disayangi, kenapa diberi cobaan? Yang tidak sembahyang, tidak apapun itu hidupnya mewah. Itu bukan mewah di dalam pandangan kita, tapi itu istidrajat. Istidrajat. Nampaknya nikmat, tapi Allah sedang memancing dia. Terus dibiarkannya dalam maksiat. Nanti setelah dia sedang asik-asiknya dalam maksiat, di sanalah dia diambil nyawanya. Jadi dosanya luar biasa. Itu istidrat, bukan nikmat. Gelurung bahasa Aceh, perangkap. nikmat yang diberikan itu, enggak pernah sakit, jabatannya makin tinggi, uang masuk kiri kanan dari depan belakang. Itu bukan nikmat, tapi itu perangkap Allah yang sederhana. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bukan perangkap. Maka kita tetap berdoa, ya Allah, berikan keberkatan kepada saya pada nikmat yang Engkau berikan. Jangan nikmat ini menjadi musibah. Kan sering orang kak Salabah itu. Salabah waktu dulu masih miskin dia taat. Begitu kaya justru dia tidak lagi sahaja jemaah, bahkan zakat pun Nabi yang minta enggak diberikan. Nah, nikmat itu membawa malapetaka. Jangan seperti ini. Wa innallaha ta'ala, dan Allah apabila menyintai satu kaum, Allah akan beri bala cobaan terhadap kaum tersebut. Terserah apa bala diberikan oleh Allah Ta'ala. Seperti kita diberikan musibah tsunami tahun 2004 dulu. Allah coba kita semuanya, diberi bala musibah. Faman radiya, siapa yang rida terhadap keputusan Allah itu, kita terima walaupun dalam hidupkan menit hilang semuanya. Hidup sebatang kara, keluarga hilang, harta, bahkan tidak punya seperti bayi baru lahir. Kan seperti itu kita lihat waktu tsunami. Telanjang. Apapun tidak ada lagi. Siapa yang rida dengan keputusan itu, falahur rida. Dia akan mendapat rida Allah. Allah gantikan yang lain kepadanya. Banyak kita lihat saudara kita yang dalam musibah tsunami kemarin, justru setelah tsunami, beliau itu makin ekonominya makin lancar, hidupnya lebih bagus. Tapi faman sakhita falahu sukhtu. Kalau kita marah terhadap keputusan Allah, Allah pun akan marah. Di dunia kita dibuat hidup sengsara, di akhirat juga dihukum. Nah, jadi terima saja. Apa saja yang ditakdir. Hari ini kita diberi selamat, alhamdulillah. Besok mungkin ada cobaan, alhamdulillah. Ya Allah, Engkau takdirkan, Engkau beri saya cobaan. Berikan kepada saya, Allah, kesabaran. Dan jadikan ini, ya Allah, menghapus segala dosa kita. Sudah, kita hidup tenang, berangkat, bekerja, berusaha, beribadah. Enggak pernah susah seperti ini. Makanya wajar kalau kita mendengar bagaimana para sahabat hidupnya sempit, tapi mereka tenang. Jadi tingkat kesabarannya yang luar biasa. Ini, waman sakhisa falahu sakhtu. Kalimat sakhtu ini, kan sering kita membaca doa. Min sakhati kawanat. Kadang-kadang kita juga mendengar ada imam membaca min sukhati kawanat. Ini yang benar min sakhatika ataupun min sukhati. Jadi secara aturan ilmu sarafnya, kalimat ini dibaca dengan sukhati, min sukhati kawanat. Akan tetapi warid dalam hadis min sakhati kawanat. Min sakhati. Jadi boleh, mau dibaca sukhti sesuai dengan aturan bahasa, tasrifnya memang seperti itu, tapi di dalam hadis disebut min sakhati. Ada juga sakhti. Ini kalimat ini di sini barisnya sakhti. Jadi jangan kita nanti ragu, ini ada imam ini baca doa min sukhti, ada imam baca doa min sakhati. Namanya kedua-duanya itu dibolehkan. Memang di sini disebutkan fathatain, bi fathataini aw bi dhammin fasukunin, min sakhati ataupun min sukhti. Ini dalam kitab syarah ini disebut bi fathataini, dibaca patah kedua-duanya, sakhati atau dhammah kemudian sukun, sukhti. Jadi boleh kedua-duanya, min sukhti kawanar ataupun min sakhati kawanar. Tapi jangan terpengaruh dengan irama. Ini ada juga yang salah, min sakhati kawanar. Sudah, khanya itu sudah panjang. Enggak panjang, min sukhtika ataupun min sakhatika. Jadi kita sering terbawa dengan irama sehingga di tempat yang sama tidak panjang, panjang. Min sakhati kawanna. Jadi bukan min sakhati, min sakhati kawanna. Bacanya tanya. Jamaah yang dirahmati Allah, menyangkut dengan hadis ini ada disebut dalam syarah ini, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah, orang-orang sehat di dalam dunia mereka bercita-cita ketika nanti si sudah mati, sudah kiamat, hatta yu'ti ahlal bala, bercita-cita orang yang sehat di hari kiamat ketika melihat pahala yang diberi ke orang yang selalu musibah di dunia. Seperti kita tadi, melihat kawan kita fasilitasnya luar biasa. Begitu dia melihat bahwa kawannya mendapat balasan yang luar biasa, alasannya karena dia dulu mendapat bala di dunia, hingga ia bercita-cita, laukanat juluduhum quritat fid dunya bil makarir, seandainya kulit mereka dulu digaruk-garuk, dipakai gergaji. Sarut, maunya seperti itu saya dulu di dunia, karena ternyata pahalanya luar biasa. Nanti kita baru bercita-cita, kenapa ya dulu saya enggak diberi sakit, begitu sakit berobatnya ke mana-mana saja. Di mana ada orang bilang, di situ pak ada yang sembuh, kita di mana saja habiskan uang enggak agar kita betul-betul sehat. Bukan tidak boleh berobat, berobat dianjurkan juga, tapi kita begitu menginginkan kita sehat, enggak ada sakit sedikit pun, tapi setelah kita tahu begitu besar pahalanya, maunya dulu jangan berobat lah. Tapi jangan juga, kalau dengan sehat itu kita bisa ibadah dengan sempurna, kita bisa hadir jamaah, bisa ikut pengajian, sehat itu penting. Bahkan di dalam doa kan kita meminta sehat, tapi kalau sudah diberi, kita sudah berusaha untuk berobat, tujak juga diberikan kesembuhan Allah, mungkin ada sesuatu yang lebih baik. Itu yang perlu kita camkan baik-baik. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya kesimpulannya mari bahwa setiap cobaan yang Allah berikan itu ada balasan yang luar biasa kepada kita. Oleh karenanya kita terima dengan ikhlas, sambil juga kita berdoa, kalau memang sembuh itu lebih baik, ya Allah sembuhkan saya. Tapi kalau memang sakit, inilah yang terbaik untuk saya, ya kita, saya terima ya Allah dengan ikhlas, dan hapuskan dosa saya dengan cobaan yang Engkau berikan ini. Jadi kalau seperti ini prinsip kita, insya Allah kita bisa hidup tenang, walaupun hidup kita mungkin pas-pasan, walaupun agak sedikit sulit, kita jiwa kita senang dan tidak menjadi alasan untuk mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfirullahalazim, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Sari berita. 16 dapur MBG di Aceh Singkil resmi bersertifikat like higienis. TDK tambahan 1,6T di Aceh Lamban. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, 16 dapur MBG di Aceh Singkil resmi kantongi sertifikat like higienis. Informasi disampaikan Salihin Barus.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil sukses menerbitkan sertifikat like higienis sanitasi atau SLHS untuk 16 dari total 17 dapur yang beroperasi di wilayah tersebut hingga Jumat 25 September 2026 kemarin. Langkah progresif ini menjadi komitmen nyata jajaran pemerintah daerah dalam menjamin standarisasi mutu dan pemenuhan regulasi kesehatan demi menjaga kualitas konsumsi masyarakat secara luas. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melalui Penjabat Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat atau KESMAS, Pandri Eraliesa mengatakan, sebelumnya baru tercatat ada 10 dapur umum yang telah mengantongi sertifikat resmi di wilayah penunjang gizi tersebut. Lalu tepat pada tanggal 24 September 2026 kemarin, terjadi penambahan signifikan sebanyak 6 dapur SPPG, makan bergizi gratis, yang berhasil memenuhi kualitas tata kelola kebersihan serta kelayakan fasilitas sehingga resmi menyusul untuk mendapatkan dokumen SLHS. Sementara untuk satu dapur lainnya, masih dalam proses menyiapkan seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan untuk menuju penerbitan SLHS.
3: Sampai per hari ini, hari Jumat, tanggal 25 September, untuk Aceh Singkil sudah menerbitkan SLHS sebanyak 16 dari total 17 dapur yang berada di wilayah Aceh Singkil. Nah, sebelumnya 10 dapur sudah mengantongi SLHS dan per tanggal 24 September
4: ada penambahan 6 dapur lagi yang sudah mengantongi SLHS. Nah, kami juga merespon dan menindaklanjuti ada beberapa dapur yang mengalami suspend atau penghentian operasional sementara oleh BGN. Nah, himbauan kami kepada seluruh dapur yang sudah memiliki SLHS untuk tetap dapat menjaga standar keamanan pangan yang sudah disesuaikan sesuai dengan peraturan.
3: Ada penambahan 6 dapur lagi yang sudah mengantongi SLHS.
2: Kemudian menanggapi adanya beberapa dapur yang sempat mengalami suspend atau penghentian operasional sementara oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, Pandri Erelisia mengatakan pihak Dinas Kesehatan setempat langsung merespon cepat dengan meminta tindak lanjut evaluasi agar seluruh mitra dapur ini tanpa terkecuali benar-benar patuh pada aturan baku. Serta Pandri juga menyampaikan Dinas Kesehatan juga memberikan penegasan kuat mengenai pentingnya menjaga konsistensi. Di samping itu, untuk menjamin keamanan pangan makan bergizi gratis atau MBG ini di Kabupaten Aceh Singkil, Pandri juga mengimbau dengan sangat kepada seluruh pengelola dapur yang sudah mengantongi sertifikat resmi untuk tidak lengah dan terus mempertahankan standar keamanan pangan yang telah disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebab katanya dengan melalui pengetatan mutu ini, diharapkan intervensi pemenuhan gizi masyarakat di bumi Syekh Abdurrauf Asingkili dapat berjalan lebih optimal, higienis, dan aman dari risiko gangguan kesehatan, terutama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Realisasi dana tambahan transfer ke daerah atau TKD tambahan 1,6 T di Aceh Lamban. Berikut laporan Sanusi.
5: Satgas PRR Aceh gelar fokus grup diskusi FGD di salah satu hotel di Takengon pada Jumat. Acara itu diikuti para kepala daerah. Kapos Wil Satgas PRR Aceh Safrizal memandu langsung acara itu. Dalam diskusi yang berjalan, Safrizal juga menampilkan data realisasi transfer ke daerah TKD tambahan 1,6 triliun lebih. Dari data yang ditampilkan, rata-rata realisasi TKD tambahan hingga September 2026 di tingkat provinsi dan kabupaten kota di Aceh masih rendah. Padahal dana ini sudah ditransfer pemerintah pusat sejak Mei 2026. Keterlambatan realisasi ini, kata Safrizal, diduga lantaran vendor tidak menarik panjar dan termin yang berpengaruh pada serapan keuangan. Sebagian diantaranya juga terjadi keterlambatan di pemerintah daerah.
6: Mengenai implementasi dan realisasi tambahan transfer keuangan daerah kepada APBD masing-masing, sejauh mana sudah realisasi, sekaligus mengecek kalau ada kesulitan-kesulitan, akan kita carikan jalan keluar untuk mencari solusinya, ya, termasuk menetapkan target, ya. Beberapa kabupaten yang hari ini kita undang, realisasinya ada yang di bawah 15%, ya. Secara fisik ada yang sudah 30%, ada yang sudah 40%, tapi realisasi keuangan masih di bawah 15%.
5: Persentase realisasi ini kata

0: kecerdasan psikososial masyarakat. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Barat bersama tim pembina posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial bagi anak dan remaja sebagai upaya mewujudkan generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan bahwa penguatan kecerdasan psikososial membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak mulai dari keluarga, sekolah, kader posyandu, forum anak, pemerintah daerah, hingga unsur masyarakat lainnya.
2: Sebagai Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat bersama tim Posyandu membuat bimtek mengenai penguatan psikososial, penguatan keluarga, anak, remaja, dan keluarga yang tangguh dan berkarakter.
1: Sementara itu, Sekretaris TP Posyandu Aceh Barat Marjan Hanafi mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilatar belakangi oleh semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi anak dan remaja.
3: Bagaimana generasi Aceh Barat dalam hal tantangan yang dirasakan saat ini tidak hanya fisik kesehatan, tapi juga bagaimana anak dan remaja bisa hasil dan tangguh terkait dengan menular. Karena sebagaimana kita ketahui saat ini banyak dengan zaman kemajuan sekarang, teknologi yang ada sekarang, gadget dan pengaruh lewat dan juga itu oleh anak remaja ya, kita nyaris melihat mana yang terbaik sehingga nanti muncul ke depan generasi yang bermental tangguh, berkarakter, akhlak.
1: Melalui penyuluhan ini, sehingga para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat untuk diterapkan sesuai dengan peran masing-masing di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak sehingga terwujudnya generasi Aceh Barat yang sehat secara fisik, tangguh secara mental, dan memiliki kemampuan sosial yang baik serta berkarakter dan berakhlak mulia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.

0: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyantuni anak yatim dan tausiah agama. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
2: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kantor PWI setempat kawasan Simpang 5, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ketua PWI Aceh Nasir Nurdin menyampaikan apresiasi atas dukungan anggota PWI, pemerintah dan para mitra sehingga Maulid dapat terlaksana dengan baik, bahkan menjadi agenda rutin setiap tahun.
3: Selama periode saya paling tidak setiap tahun enggak pernah absen. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga kita laksanakan dengan baik. Dan dukungan dari kawan-kawan cukup luar biasa. Karena dukungan kawan-kawan, mitra kerja, baik internal maupun eksternal, acara ini berlangsung dengan baik.
2: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominsa Aceh, Edi Yandra yang hadir mewakili pemerintah Aceh mengingatkan wartawan pentingnya tabayun, yakni mencari kejelasan, memverifikasi suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarluaskan. Edi berharap wartawan dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai kode etik jurnalistik.
4: Dalam menjalankan profesinya, insan pers dituntut untuk menjunjung tinggi kebenaran, keberimbangan, akurasi, serta tanggung jawab sosial. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital, tantangan insan pers semakin besar. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, tetapi sebuah kekeliruan juga dapat menimbulkan dampak yang luas.

0: Maulid dirangkai dengan pemberian santunan kepada 20 anak yatim. Doa bersama untuk tokoh pers Aceh almarhum Samsul Kahar, tausiah oleh Ustadz Masrul Aidi, dan makan siang bersama. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pengurus Cabang Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Panahan Senior 2026 di Ciracas, Jakarta Timur pada 7 hingga 13 Oktober. Berikut laporan Mahfud Tahir.
2: Pengurus Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Panahan Senior 2026. Ajang bergengsi tingkat nasional ini dijadwalkan berlangsung di Ciracas, Jakarta Timur mulai tanggal 7 hingga 13 Oktober 2026. Sebagai bentuk komitmen, Ketua Perpani Banda Aceh Junaidi meninjau langsung kesiapan di pemusatan latihan kawasan Gegajah. Tidak hanya memantau fisik dan mental atlet, Perpani Banda Aceh juga menyerahkan bantuan material untuk kelancaran tim selama bertanding di Jakarta. Dalam kunjungannya, Junaidi menegaskan bahwa para atlet yang berangkat memikul tanggung jawab besar karena mereka adalah representasi bagi seluruh masyarakat Serambi Mekah di level nasional.
3: Mungkin kita dari pengurus Panahan Kota Banda Aceh dalam hal ini mendukung penuh ya kegiatan-kegiatan atau event-event yang dilakukan baik secara tingkat daerah, tingkat provinsi maupun sampai dengan tingkat nasional seperti ini. Kami sangat berharap apa yang seperti kita sampaikan, kegiatan ini adalah bukan tingkat daerah lagi, ini sudah mewakili ke nasional dengan harapan nantinya insya Allah mungkin bisa mendapatkan medali yang bisa dibawa pulang ke Aceh. Ya mungkin dalam kesempatan ini yang namanya ini adalah sebuah pertandingan, sebuah event, ya tentunya harus kita jaga sportivitas ya tentunya. Jangan sampai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya jaga kesehatan dan jaga mungkin kekompakan di tim penahan untuk bisa mendapatkan medali di tingkat nasional.
2: Dukungan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Koordinator Divisi Berbau, Badrul Irfan. Dia merespon dukungan penuh dari pengurus, seraya menerangkan bahwa seluruh rangkaian pemusatan latihan berjalan optimal dan para atlet kini dalam kondisi siap tempur untuk memenuhi target medali.
4: Berbau itu khusus satu divisi, satu cabang ya, tapi ada berapa kelas, ada nanti ada bergu juga kita akan ikut. Kita punya peluang di perorangan, itu karena beberapa kali event nasional, salah satu atlet kita itu bisa meraih medali sama Kalimantan juga. Kemudian untuk bergu, kita punya peluang yang besar menurut saya, karena memang secara skor harian kita lihat banyak peningkatan dari setiap harinya. Mudah-mudahan performanya bisa dipertahankan sampai di pertandingan nanti.
2: Dengan kolaborasi solid antara pengurus dan atlet, tim Panahan Banda Aceh siap bertolak menuju Jakarta dengan target mengharumkan nama daerah. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Warta Berita Pukul 7 dari RRI Pro 3 Jakarta.
1: Dan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
3: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian Wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta.
4: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era tanpa Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali pak tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPK itu ya.